0: sistem pertahanan keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan menangani perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
4: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
6: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwa dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
7: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di

0: Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdus Salam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anugusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir

0: di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 giga.
1: What? Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
2: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
4: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
5: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
6: Kalau saya pribadi, ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 GW peak.

0: ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jauh arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jauh tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
4: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
4: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas

0: tersebut 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintio melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Hadi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Nah, informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada. Pukul 9:27 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda selepas warta berita dari Pro3 Jakarta. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan selamat beraktivitas untuk Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: jam 14:12 saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnama Sari,
0: Dedi Dukun.
5: Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada tahun 1924 sebagai simbol semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Lagu ini pertama kali diperkenalkan pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1924.

1928 dan kemudian menjadi lagu kebangsaan resmi Indonesia setelah kemerdekaan pada 1945. Lagu ini memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran nasional dan semangat persatuan di kalangan rakyat.

0: dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh.
0: Hei, Thomas, plastikmu mabur ning raiku iki loh. Jangan buang sampah sembarangan.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi. Kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puaslah dengan apa yang udah

0: juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas siang Anda. Kami ucapkan selamat siang, selamat berapa jam untuk Anda di siang hari ini.

0: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak. Itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung-ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pendengar setia dimanapun berada, 21 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Timur. Hari pertama di bulan September ya, 1 September 2026 ya. Di hari yang baru ya, di tanggal yang baru ya. Kiranya semua aktivitas yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan cuaca di saat ini terpantau dari Merdeka 68 cukup cerah ya. Dan untuk Anda menjalankan aktivitas, tetap semangat ya. Iya, pendengar, di bulan September tentunya hari bahagia buat seluruh angkasawan-angkasawati RRI dimanapun berada di seluruh Indonesia ya. Karena momen-momen penting ya, momen-momen bersejarah 10 hari ke depan ya. Tepatnya nanti di tanggal 11, Hari Bakti Radio yang ke-81. Ya, tentunya untuk Anda pencinta RRI Manoko Hari ya, baik itu di program 1, program 2 maupun program 4. Terima kasih sudah bersama kami sampai sejauh ini ya. Ya, dan pendengar, kami juga harapkan mungkin saran masukan dari Anda ya untuk RRI ke depannya agar lebih baik lagi.
1: Kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya.

dimanapun berada, 24 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dengan harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex naik mulai 1 September ya, hari ini 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan Pertamina Patraniaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non subsidi sesuai dengan formula pemerintah. Penyesuaian harga ini mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, dan juga faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liternya. Dan untuk Dexlite mengalami kenaikan harga dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Mulai periode penyesuaian tersebut, dan untuk Pertamina

Dan kembali ya, rincian penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 September 2026. Ya, Pertamax Turbo RON 98 Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liternya. Untuk Dexlite Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liternya. Dan untuk Pertamina Dex Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter ya. Ya, peringatan informasi ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kita ya, tentang kenaikan harga Pertamax Turbo Dexlite dan juga Pertamina Dex yang naik per 1 September 2026. Informasi ini dapat Anda simak di rri.co.id.

Dengan informasi penting lainnya ya untuk kita, tepatnya di tanggal 1 September ya, Hari Polisi Wanita atau biasa kita kenal dengan sebutan Polwan ya. Hari Polisi Wanita atau Polwan ini diperingati setiap 1 September di Indonesia, dan peringatan tersebut menandai perjalanan perempuan dalam institusi kepolisian sejak 1948 ya. Kelahiran Polwan ini berawal dari kebutuhan kepolisian ketika menangani pemeriksaan terhadap perempuan, dan kondisi tersebut kemudian membuka jalan bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan kepolisian secara resmi. Melansir dari laman resmi Polri, sejarah lahirnya Polwan hingga berkembangnya dalam kepolisian negara Republik Indonesia. Sejarah Polwan ini bermula pada awal 1948 ketika kepolisian menghadapi kendala dalam pemeriksaan perempuan. Kesulitan terutama muncul saat memeriksa korban, tersangka maupun saksi yang membutuhkan pemeriksaan fisik. Dan saat itu juga polisi meminta bantuan istri anggota kepolisian maupun pegawai sipil perempuan. Bantuan tersebut diperlukan karena pemeriksaan fisik perempuan tidak memungkinkan dilakukan seluruhnya oleh polisi laki-laki. Nah, kondisi ini kemudian mendapat perhatian organisasi perempuan dan organisasi perempuan Islam di Bukit Tinggi. Mereka mengusulkan agar perempuan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan kepolisian. Dan akhirnya usulan tersebut mendapat respon dari cabang jawatan kepolisian negara untuk Sumatera di Bukit Tinggi. Kemudian kepolisian membuka kesempatan bagi perempuan terpilih untuk mengikuti pendidikan polisi. Dan kesempatan tersebut akhirnya terwujud pada 1 September 1948 ya. Melalui penerimaan 6 siswa perempuan. 6 perempuan itu menjalani pendidikan bersama 44 siswa laki-laki dalam satu angkatan. Dan keikutsertaan mereka menjadi tonggak lahir

menggambarkan sifat perempuan ya. Sedangkan jumlah lainnya berkaitan dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Lalu untuk perisai dan obor ini menggambarkan Poluan sebagai bagian dari kepolisian Republik Indonesia ya. Tentunya perjalanan Poluan semakin terbuka ya untuk para perempuan yang ingin mendaftarkan diri menjadi polisi wanita ya. Dan tentunya memasuki era 2000-an, kesempatan perempuan untuk mengikuti pendidikan calon perwira di Akademi Kepolisian juga terbuka ya. Nah, sejak saat itulah ruang bagi Poluan menduduki berbagai jabatan strategis yang semakin berkembang ya. Dan peringatan Hari Poluan setiap 1 September ini menjadi peringatan ya perjalanan panjang 6 perempuan ya perintis tersebut. Dan langkah ini membuka jalan bagi generasi Poluan untuk menjalankan beragam tugas kepolisian hingga sekarang ya. Jadi kita tahu bahwa di 1 September itu merupakan Hari Poluan ya. Sejarahnya hingga perkembangannya di Indonesia. Selamat ulang tahun ya untuk Poluan di seluruh Indonesia yang ke-78, tepatnya di 1 September 2026.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang ledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Cuma gak denger omongan istrinya. Kalikan semua no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan no semua, sebelah sama kamu.

Madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dalam dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap,

susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kamu bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi, bro. Dan nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan
6: informasi, inspirasi.
7: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Sanchez Pak Day defending it.
1: Arsenal merekam kemenangan penting saat bertanding ke markas Aston Villa pada pertandingan kedua Liga Inggris musim ini. 3-0 menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung berinisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum menyiapkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. Gol kemudian tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mendapat keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, aku ikutnya pantas menawarkan kemenangan ini.
2: Really happy with a massive win.
3: Saya sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: Ambilnya dan I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eberhard menurut ini berjalan sulit bagi timnya.
2: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Saudara pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang bega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat

semangat yang ia tulis dan unggah di Instagram. Ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan, tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: pertama.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan

0: Saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
1: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
2: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
1: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di depan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xinyu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Champions League itu Coach Gortolich and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Liga pada babak tahap awal ACL2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa

0: telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah dilakukan masa juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia I-League meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawakan Naik Kelas yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim

0: pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 3 tahun berjalan, kita lihat bahwa sebetulnya meskipun menunjukkan satu, dan faktanya ada yang cuma satu beberapa tahun, bahkan ada 3-4 tahun, banyaknya 2-3 semua.

0: sendiri. Perubahan regulasi ini perlu sendiri. Jadi kita ada back kiri dan kanan di sana. Satu, dua, tiga. Saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ini ke depannya. Jadi harus pelatih untuk opsi yang lebih inti gitu. Bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini yang mempunyai kualitas yang luar biasa dan
1: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari I-League pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, I-League menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Mira Pilipinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan 2 atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper hanya melompat.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an,

0: Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

terkadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu

0: mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk

0: tersebut. Ya, pemeriksaan berita acaranya kita BAP lagi untuk lebih mendetail menjelaskan hasil dari otopsi ini. Tentunya hal ini ketika kita sudah naikkan dari penyelidikan dan naikkan ke penyidikan, ini kita akan melakukan pendalaman-pendalaman yang memang mengarah ke pidananya tadi. Pasal nanti yang akan kita tersangkakan. Untuk saat ini pasal yang kita gunakan pasal 466 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Tentunya dari kami mohon bersabar, penyampaian kami kepada masyarakat mohon bersabar, kita baik itu Polres Pegat pada khususnya yang menangani kasus tersebut maupun Polda Papua tetap berkomitmen akan proporsional dalam penanganan kasus ini. Diharapkan kepada masyarakat jangan sampai gaduh, percayakan kepada kita, penyidikan ini kita pasti akan dilakukan secara terbuka dan kita profesional sampai tuntas.
1: Ia menambahkan penyidik telah memeriksa sebanyak 23 orang dalam perkara tersebut. Namun jumlah pihak yang diperiksa maupun kemungkinan keterlibatan lebih dari satu orang masih menjadi bagian dari teknis penyidikan. Hasil gelar perkara, kata Hesman, turut mempertimbangkan berbagai rangkaian informasi dan alat bukti, termasuk kondisi tempat kejadian perkara, serta hasil otopsi. Polda Papua Barat memastikan penanganan kasus kematian Suryanto Idorwai akan dilakukan secara profesional dan transparan hingga tuntas. Kepolisian juga meminta keluarga dan masyarakat untuk bersabar serta mempercayakan proses hukum kepada penyidik. Pembentukan karakter sejak bangku sekolah dinilai menjadi bekal penting dalam mempersiapkan generasi Indonesia menuju 2045. Hal tersebut disampaikan Sekretaris OSIS SMK Negeri 3 Manokwari Fitri dalam kegiatan yang mengangkat tema Membangun Karakter Generasi Indonesia Emas 2045. Fitri menilai kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada siswa mengenai karakter yang perlu dimiliki generasi muda. Menurutnya, tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran menjadi nilai penting yang dapat diterapkan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Menurut saya itu sangat bagus karena membuat kita tahu apa sih karakter-karakter apa saja yang membangun generasi emas Indonesia. Terus menurut saya itu sangat bermanfaat bagi kita biar kita tahu apa-apa saja nih karakter yang bisa membangun SMK 3. Terus apa-apa saja yang harus dihindari biar tidak mencemari karakter generasi emas Indonesia. Karakter yang baik adalah yang pertama bertanggung jawab, disiplin, terus bertanggung jujur, terus dengan mungkin itu saja yang menurut saya yang harus dibangun.
1: Ia mengajak pelajar untuk saling mengingatkan dalam membangun kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Fitri juga berpesan agar generasi muda terus belajar, tidak bermalas-malasan, dan berani keluar dari zona nyaman sebagai langkah mempersiapkan diri menjadi generasi yang bermanfaat bagi Indonesia pada 2045. Pengelolaan hutan di Papua Barat didorong tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah melalui program perhutanan sosial memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi hutan secara produktif dan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat Yunus W. Krei mengatakan, hasil hutan bukan kayu memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Potensi tersebut antara lain rotan, gaharu, bambu, hingga jasa lingkungan yang dapat dikelola secara berkelanjutan.
3: Memang ada satu yang menjadi kendala yaitu pasca hasil. Nah, kemudian rencananya sudah ada, hasilnya sudah ada, hanya cara kelola itu masih kita masih diskusi dengan teman-teman ya, teman-teman sesama OPD terkait dengan rencana kelola, pelatihan dan alat. Itu yang masih belum. Tapi memang kalau lihat dari kegiatan perhutanan sosial itu kegiatan yang betul-betul menyentuh berkaitan dengan Papua.

0: Produktif, Papua Barat produktif, yaitu salah satu program prioritas Pak Gubernur Papua Barat, betul-betul sudah menyentuh dengan masyarakat.
1: Ia menambahkan kewajiban menjaga kelestarian juga berlaku bagi pemegang izin pemanfaatan hutan. Penanaman kembali dan rehabilitasi daerah aliran sungai menjadi bagian dari tanggung jawab setelah pemanfaatan kawasan. Yunus berharap seluruh pihak dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan perlindungan demi keberlangsungan hidup masyarakat. Peringat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri dinamika

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan otomatis
1: masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan, dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentong.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri pertemuan ekonomi Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 yang berlangsung di Vladivostok, Rusia. Kegiatan forum pertemuan ekonomi tersebut ini merupakan pertemuan tahunan yang digelar tanggal 1 hingga 4 September 2026. Kementerian Perhubungan resmi mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 2026 dan pencalonan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam tata kelola penerbangan sipil internasional. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat kolom abu vulkanik dari erupsi Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara pagi tadi mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Tiga informasi tadi bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga punya informasi.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Kalian
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama gak Maisan. Lupa. Maika yang mana tuh.
1: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Huthaya nih.
0: Bisa aja pantalon. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke.
0: Aduh. Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan ini
1: September.
0: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih akhir. Transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asapnya karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
0: amin.
1: Supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: kan, erupsi
1: meletus,
0: ya
1: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update langsung ya.
1: Update
0: boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Makanya itu.
0: Dan serunya masih produktif sampai sekarang.
1: Iya
0: ya.
1: Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya nih update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya
1: gak boleh berkurang.
0: Betul.
1: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Bener.
0: Sheila on 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu, untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
2: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pet apa? Picung Pecung.
0: Apa?
1: Oh, maksudnya Pitung.
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung, Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai apa, Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau
0: yang
1: kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, oke. Okay. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung. Sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
2: Saya Bandung. Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Kalau Bang,
0: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
1: Oh, berarti memang Sherry Bombshell
3: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar.
1: Ada budget berarti itu.
0: Ada. Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana, Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell
0: aja. Oh, sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya, Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh, wow. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali, Kak Ihsan, sebelum
1: iya,
0: kecewa.
1: Iya, ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?

0: mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ. Di situ banyak majalah termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya.
1: Cewek.
0: Di situ di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka-buka lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
1: Wah,
0: buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
1: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh bang.
2: Tapi ini malah
1: sweet gitu ya.
2: Sweet. Sweet banget sih nih.
1: Sweet.
2: Gimana gitu.
1: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata nggak serock itu ya. Jauh bahkan.
2: Pakai rock aja sih vokalisnya.
1: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
2: Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi.
3: Halo, selamat

0: Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia, eksklusikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
0: Iya, Kak Iksan sama Kak Roli.
2: Oke. Okay. Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bomsel nih, silakan langsung aja.
0: Oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bomsel di album Kecewanya. Terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Di album Kecewa ini. Terus sering muncul di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
2: Oke. Sip.
0: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
2: Jadwal perform ya.
0: Iya.
2: Oke, Uncle Gazi.
0: Itu aja deh, Kak Roli sama Kak Iksan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Iksan?
2: Boleh.
0: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya Kak Iksan sama Kak Roli.
1: Thank you so much.
0: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
2: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarore, Ruli Hutahayan, halo. Gitu loh.
3: Harus pakai intonasi dong dikit
2: ya. Harus pakai direvisi loh kamu, San.
1: Iya.
2: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Meni ya.
3: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
2: Minggu lalu.
1: Libur kita minggu lalu.
2: Libur.
1: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi. Ya.
3: Alhamdulillah, biar khair.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
2: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
2: Bung Benny ada Cherry Bomsel nih. Okay. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
3: Berempat
1: sekarang.
0: Berempat Bung
3: Benny. Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
2: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
0: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
2: Kumaha Damang.
1: Damang katanya tah.
4: Damang.
0: Sehat.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
2: Iya, let's go.
3: Cherry Bomsel ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bomsel menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bomsel? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Jawab, Bang Pisan, salam ya.
1: Iya boleh.
3: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
2: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
2: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada iya, Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Dibau-bau. Halo. Pak Albert.
2: Halo Pak Albert.
5: Halo.
1: Okay. Halo Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
5: Halo.
2: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bomsel nih, Pak Albert.
5: Kenapa namanya Cherry Bomb?
1: Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi nggak apa-apa.
5: Terputus tadi.
2: Oke.
5: Soalnya ganti-ganti vokal itu tidak apa-apa.
1: Oke. Kenapa ganti-ganti vokal? Ganti-ganti itu. Oke, ada lagi?
5: Makasih banyak.
2: Oke.
1: Siap, Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi, Pak Albert?
5: Itu saja.
2: Terima kasih, Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih, mau dari
1: langsung
2: mana dulu?
1: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
2: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: 3.
1: Yang keempat tadi.
2: 4 ya?
1: Benar kan aku ya? Nah. 4. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh enggak ada ya.
2: Bang Arif.
4: Putri aja.
2: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
5: Ceritain ya. Sama Pecung aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
4: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Terus
4: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama Widi.
1: Okay.
4: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cherry Bomb juga.
1: Oh, oke.
2: Shinlock ya.
4: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya.
4: Gak. Bilangin.
1: Terus.
4: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya lalu, beda lah.
4: Vokalis ketiga diisi oleh Esti. Juga harus meninggalkan Cherry Bomb di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Gitu tuh. Kenapa
5: jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda ya?
1: Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti kecewa ini album kah atau single?
2: Ini single kayaknya.
1: Single aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling deket manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling deket?
4: Rip. Mana Rip?
5: Belum ada sih, baru pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offeringnya.
5: Belum ada yang fix.
1: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
5: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
2: Cherry ya tulisannya
1: Cherry ya,
2: Bombshell.
1: Cherry
2: Bomb.
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
2: Shell terang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
4: Arif,
5: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
2: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
4: saya
1: sebagai founder pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau
4: ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z gitu ya, banyaknya karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
4: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya. Iseng-iseng aja. Tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa, berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
2: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh banget, tentunya. Betul. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagi kayaknya.
5: Sama aja, sama.
2: Oh. Sama aja.
1: Sama aja.
2: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
2: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Pak Pentung.
2: Ya udah. Kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo, Kak Ica.
1: Halo, Ica.
6: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Karuli.
2: Waalaikumsalam.
6: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh satu buat Ica.
2: Ya. Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
2: Isan irisan bulan jadi penyanyi.
6: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
2: Yeah.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
2: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
2: Ya bagus tau lagunya.
1: Lagunya aku bagus, tapi dia nyanyinya gak bagus.
2: Sabar, juri. Okay. Sabar, Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
1: September Kelabu.
2: Oh iya.
6: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
6: Judulnya Desember Kelabu.
1: Desember.
2: Nah, ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
2: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
2: Ica ada boom share boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
6: Aku mau siapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
2: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
6: Oh, halo, Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
2: Iya.
6: Nah, gue banget tuh.
2: Gue banget.
6: Kalau gue kecewa, karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama
1: kamu. Oke. Terus?
6: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
6: Bisa. Iya kan, aku kan belum tahu ini lagunya.
2: Iya, nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah.
6: Pokoknya aku apa namanya?
2: Apa?
6: Jadi lupa deh ngomong apa.
2: maaf dong.
6: Semoga bintang tamunya sukses aja. Amin. Gitu lagunya. Pokoknya aku
1: amin.
6: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
2: Amin.
6: Terima kasih salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
2: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
6: Aku menyapa buat semua penyiar di Turunan Rasa Tanpa Terkecuali. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik.
1: Selamat
6: siang juga Bang Iksan juga, selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
2: Dadah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum.
7: Selamat Siang, Bang Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
7: Tempel song, denananin, nono.
1: Iya, gitu. Ada lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Judges marah. Oke.
7: Okay. Ini saya mau nanya.
2: Geleng.
1: Mau apa, udah Nafi?
7: Ya, mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin, saya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama mata.
2: Ya udah, coba kasih liriknya, ayo, coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo, nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
7: Don't you remember me? Don't you leave your mama September song. Ya, gitu.
2: Itu lagu siapa?
1: Lagu siapa itu?
7: J.P. Cooper.
2: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak, Bang?
7: Ya, ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau sihir dan segala macamnya. Gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
2: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Oke, terima udah. Kasih.
7: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
2: Roli.
1: Oke.
7: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
2: Okay. Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
8: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
8: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
8: Benar.
1: Oke,
2: salam. Kita langsung nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
8: Siang ini. Rorita dan Iksan.
2: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
8: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
8: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
8: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
8: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di usahakan ya pakai masker aja gitu.
2: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
8: Masih. Iya, jarak pandangnya masih aman.
2: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
8: Ya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
1: Bombshell
2: mah kuku saya nih tuh. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
9: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
8: Ini Pak Ori.
1: Oh iya,
2: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
8: Baru aja ya dengan Picung dan Arif.
2: Ya.
8: Yeah. Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bombshell nih.
1: Terus.
8: Itu yang pertama, yang kedua.
9: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
8: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
8: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
2: Terus. Dimaafin.
9: Terima kasih banyak. Minal aidin wal faidin,
2: Pak Ori. Makasih, Pak Ori.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
2: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
1: penyebutannya.
2: Lucu lagi Cherry Boncel.
1: Kurang ajar emang.
9: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya Cherry Boncel gitu.
2: Oke, silakan kita jawab.
4: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
2: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu ya, maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
2: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
4: Rilis kalau album ya, album ketiga Bang ya. Iya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
2: Oke. Okay.
4: Bang Pecung, itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya.
4: Ya.
1: Itu tahun berapa tuh?
4: Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
4: Ya, lalu kami juga
9: yang Bualan malah baru sebulan.
2: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
2: Mm-mm,
1: awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
2: Sama, ya. Bualan dulu baru Kecewa.
9: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
4: Istrinya Pak Alan itu.
2: Ya, Bualan.
9: Bualan aja.
2: Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
2: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarure dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget

0: sama ya bang.
1: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langka Peri siapa bang Pecung?
0: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
0: Oh Widi.
1: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
0: Vokalis kedua ya.
1: Nah terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan berarti Putri kan ya?
0: Yang terakhir ya.
1: Nah itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
0: Widinya
1: kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk berekspresi, ya. Berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
1: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
0: Jadi cara nggak langsung jadi
1: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bomsalnya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesianya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu. Ada kayak aransemen Indonesianya gitu.
0: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
1: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
0: Gending-gending.
1: Ada sedikit gitu tapi ya. kecil banget.
0: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul. Ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
1: Betul, ada Teddy Najan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus abang berani mengeluarkan Cherry Bomsel dengan karakternya Cherry Bomsel ini, itu gimana menurut abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke. Jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya.

0: kan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, nggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
1: Kalau
0: nggak cocok buat buat karakter Cerbom, jangan deh misalnya gitu. Terlalu saling diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
1: Oke.
0: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
1: Jadi, fosil yang tersisa.
0: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
2: Oke,
1: Bang Pecung.
2: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, ini Pak Ilham, betulkah?
1: Iya, halo.
3: Halo.
2: Ya.
1: Ini dengan siapa?
2: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
2: Johan.
1: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa.
2: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album, lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
2: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
2: Udah.
1: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Betul. Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
1: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Memang namanya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
1: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana sering monitor ya.
1: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Garut, di Bandung ada Opi.
1: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
1: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya. Terima kasih,
2: Pak. Terima kasih,
1: Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
1: Halo Teh.
4: Halo juga.
1: Iya.
4: Bon Jetaya.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam.
2: Tadi ini ada Cerbom.
1: Kenapa Teh?
4: Cerbom. Cerbom apa Cerbom bacanya?
2: Singkatnya Cerbom.
1: Cerbom. Cerbom Shell.
2: Cerbom. Yes.
4: Cerbom Shell.
2: Cerbom Shell panjangnya.
4: Cerbom Shell. Halo.
0: Halo.
4: Sampurasun.
1: Sampurasun. Rampes.
0: Rampes.
4: Di Bandung, di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
2: Betul.
1: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
2: Bang Arif.
1: Betul. Iya.
4: Bang Arif suaranya malu-malu.
1: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
2: Okay. Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Ya. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
1: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan. Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cherry Boom gitu ya? Terus
1: pertanyaan
4: yang
1: menarik.
4: Kedua, di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
1: Apakah ada pohon cherry sampai
2: di luar cat rambut ya?
1: Di luar warna.
2: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Rolly Utahaya.
2: Makasih Teh.
1: Oke.
4: Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.

0: Yuk, aduh, singkat gas, singkat berangkat kita.
1: Apa satu lagi tapi ada penelpon.
0: Oh,
1: ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Oh, baik baik baik.
1: Ada satu lagi.
0: Halo Kak Rahma.
1: Halo Kak Rahma.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
2: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Islam nih sebentar boleh nggak nih?
0: Boleh.
1: Boleh dong.
2: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
1: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
2: Sehat terus sebagai selalu.
1: Amin Kak Rahma.
2: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
1: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
2: Udah juga di TikTok masalahnya.
1: Harus datang langsung, cobain langsung.
2: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
1: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
2: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
1: Apa Kak?
2: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
1: Betul.
2: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapin AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
1: Oke. Menarik.
2: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
2: Salamnya buat grup Ketawa KTV di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
1: amin,
2: banyak.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
0: Lengkap ya.
1: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, pakai kumaha? Iya.
3: Iya, harus awewe dong.
1: Harus awewe dong.
3: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
1: siapa Rico. Itu Bang?
3: Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Las.
0: Britpop ya?
3: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi
0: niche ya Kang ya.
1: Niche banget, udah kayak perfume ya.
3: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
1: punya pasarnya sendiri.
3: Ya,
1: emang,
3: betul. Pasar kami nggak luas tapi mereka sangat loyal gitu.
1: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
3: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
1: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah, ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
3: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita enggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami enggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
1: Nice.
3: Karena kan suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
0: Jadi, tapi lucu lagi nih ya, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
1: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
0: Dulu pernah.
3: Bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
0: Emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
3: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
0: Astaga.
1: Allahu Akbar itu rambut.
0: Kan capek cat rambut ya, Kang.
3: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
0: lumayan bisa bawa dari sana ya.
3: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
0: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
3: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
0: Astaga.
1: Tapi seru ya, ekspresif seru, seru. Gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana okay. caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
3: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, okay, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
1: Karena
3: nggak
1: ada feelnya, ada rasanya ya.
3: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
0: oleh human ya. Pakai feel ya.
3: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
0: Iya.
3: Betul. Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
1: Nah, oke. Okay. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan, kan mendengarkan musik dengan perasaan.
0: Rasa enggak bohong gitu
1: rasa
0: ya.
1: Rasa enggak bohong.
0: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
1: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
1: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
0: Betul. Ya. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912, atau kalian telepon kami.
1: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-hmm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-hmm. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Mm-hmm. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-hmm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-hmm. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Hmm. Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih. Pasti. Menurut saya jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Wah,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cerbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya ke depannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cerbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Mm-hmm. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Okay. Jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cerbom? Saya kan tinggal sendiri. Mm-hmm. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang,
1: soalnya
2: begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Hmm. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang enggak bisa dipuji, Isa, langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak usah dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rauli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran berjaringan 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta. Kembali ada bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Pendengar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ya, rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga rangkaian informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda.

ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Pendengar dimanapun berada, 42 menit lepas pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Dan pendengar, kami akan masih putarkan rangkaian lagu pop Indonesia hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Kak, kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia?

Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko,
2: mending... Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin, Falco peregrinus, adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia.
3: Berikut dimanapun berada, kami cukupkan sampai di sini lagu hiburan untuk Anda. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18.20 waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo, nanti.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ada baru saja menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas menjawabkan selamat menaikkan ibadah saudara. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islam.

Baik, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda pukul 18.59 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Kasus meninggalnya Presenter TVRI Papua Barat Suryanto Idorwai memasuki tahap baru. Polda Papua Barat bersama Polres Pegunungan Arfak meningkatkan penanganan perkara dan penyelidikan ke tahap penyidikan setelah gelar perkara yang digelar di Markas Polda Papua Barat Manokwari Senin 31 Agustus 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Direktorat Krimum Polda Papua Barat Kombes Pol Her Kami ulangi Hesman S. Napitupulu mengatakan penyidikan perkara tersebut tetap ditangani Polres Pegunungan Arfak dengan pendampingan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat selaku pembina fungsi. Ia menjelaskan keputusan meningkatkan status perkara diambil berdasarkan hasil gelar perkara yang menemukan adanya unsur tindak pidana menurutnya. Meski perkara telah masuk tahap penyidikan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara lebih rinci tindak pidana yang terjadi, termasuk menentukan pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana untuk sementara. Kepolisian menggunakan pasal 466 ayat 3 terkait penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hesman menegaskan, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Status para saksi juga masih dalam proses pendalaman dan belum ada yang ditahan. Terkait hasil otopsi, Hesman mengatakan hasil pemeriksaan telah diterima penyidik. Selanjutnya, penyidik akan kembali memeriksa saksi ahli untuk memperjelas hasil otopsi tersebut dan mengungkapkan dalam berita acara pemeriksaan BAP.
1: Hasil otopsi sendiri itu sudah keluar. Itu nanti dalam hal ini kita akan melakukan pemeriksaan kembali kepada saksi ahli tersebut. Ya, pemeriksaan berita acaranya kita BAP lagi untuk lebih mendetail menjelaskan hasil dari otopsi ini. Tentunya hal ini ketika kita sudah naikkan dari penyelidikan dan naikkan ke penyidikan, ini kita akan melakukan pendalaman-pendalaman yang memang mengarah ke pidananya tadi. Pasal nanti yang akan kita tersangkakan. Untuk saat ini pasal yang kita gunakan pasal 466 ayat 3, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Tentunya dari kami mohon bersabar, penyampaian kami kepada masyarakat, mohon bersabar, kita baik itu Polres Begap pada khususnya yang menangani kasus tersebut maupun Polres Papua tetap berkomitmen akan proporsional dalam penanganan kasus ini. Diharapkan kepada masyarakat jangan sampai gaduh, percayakan kepada kita, penyidikan ini kita pasti akan dilakukan secara terbuka dan kita proporsional sampai tuntas.
0: Ia menambahkan penyidik telah memeriksa sebanyak 23 orang dalam perkara tersebut. Namun jumlah pihak yang diperiksa maupun kemungkinan keterlibatan lebih dari satu orang masih menjadi bagian dari teknis penyidikan. Hasil gelar perkara, kata Hesman, turut mempertimbangkan berbagai rangkaian informasi dan alat bukti, termasuk kondisi tempat kejadian perkara atau TKP, serta hasil otopsi. Polda Papua Barat memastikan penanganan kasus kematian Suryanto Idorwai akan dilakukan secara profesional dan transparan hingga tuntas. Kepolisian juga meminta keluarga dan masyarakat untuk bersabar serta mempercayakan proses hukum kepada penyidik. Pembentukan karakter sejak bangku sekolah dinilai menjadi bekal penting dalam mempersiapkan generasi Indonesia menuju 2045. Hal tersebut disampaikan Sekretaris OSIS SMK Negeri 3 Manokwari Fitri dalam kegiatan yang mengangkat tema Membangun Karakter Generasi Indonesia Emas 2045. Fitri menilai kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada siswa mengenai karakter yang perlu dimiliki generasi muda. Menurutnya, tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran menjadi nilai penting yang dapat diterapkan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Menurut saya itu sangat bagus karena

0: membuat kita tahu apa sih karakter-karakter apa saja yang membangun generasi emas Indonesia. Terus menurut saya itu sangat bermanfaat bagi kita, biar kita tahu apa-apa saja nih karakter yang bisa membangun SMK 3, terus apa-apa saja yang harus dihindari biar tidak mencemari karakter generasi emas Indonesia. Karakter yang baik adalah yang pertama bertanggung jawab, disiplin, terus bertanggung jujur, terus dengan mungkin itu saja yang menurut saya yang harus dibangun.
1: Ia mengajak pelajar untuk saling mengingatkan dalam membangun kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Fitri juga berpesan agar generasi muda terus belajar, tidak bermalas-malasan dan berani keluar dari zona nyaman sebagai langkah mempersiapkan diri menjadi generasi yang bermanfaat bagi Indonesia pada 2045.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Pembentukan karakter menjadi salah satu fokus SMK Negeri 3 Manokwari dalam menyiapkan peserta didik menuju Indonesia Emas 2045. PLT Kepala SMK Negeri 3 Manokwari, Francisca Soisa mengatakan pendidikan karakter perlu mendapat perhatian bersama karena sekolah tidak dapat menjalankan proses tersebut tanpa dukungan orang tua dan masyarakat.
3: Jadi memang sekolah ini tempat anak-anak untuk belajar, tapi kami pihak sekolah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak. Jadi melalui program ini kami harapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah juga menjadi perhatian terutama oleh orang tua, tetapi juga masyarakat, di mana anak-anak kami juga kemudian nanti akan terjun langsung ke masyarakat. Seperti slogan kami, yaitu SMK Negeri 3 Kau Berbeda, yang merupakan kepanjangan dari memiliki kompeten, tetapi juga berkarakter, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing, itu menjadi hal yang kami terapkan kepada anak-anak, sehingga ketika kami mempersiapkan anak-anak di saat ini dengan visi misi yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga kami berharap lulusan dari SMK nanti kemudian menjadi lulusan yang memiliki kompetensi tetapi juga berkarakter, kemudian peduli terhadap lingkungan, dan juga mampu bersaing dengan lulusan dari mana saja, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi era menjadi generasi-generasi emas di Indonesia emas nantinya.
1: Pembentukan karakter juga dilakukan melalui keterlibatan siswa dalam berbagai program sekolah, diantaranya Duta Anti Narkoba, Duta Anti Bullying, dan Satuan Tugas Lingkungan. Menurut Francisca, keterlibatan tersebut dapat melatih tanggung jawab sekaligus mendorong siswa berperan aktif menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan positif. Francisca berharap kebiasaan baik yang dibangun selama berada di sekolah dapat menjadi bekal siswa ketika kembali ke tengah masyarakat. Ia mengajak pemerintah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi agar generasi muda Papua Barat memiliki kompetensi, karakter, dan kesiapan menghadapi Indonesia Emas 2045. Pengelola hutan di Papua Barat didorong tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah melalui program perhutanan sosial memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi hutan secara produktif dan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat, Yunus W. Krey, mengatakan hasil hutan bukan kayu memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Potensi tersebut antara lain rotan, gaharu, bambu, hingga jasa lingkungan yang dapat dikelola secara berkelanjutan.
4: Memang ada satu yang menjadi kendala, yaitu pasca hasil. Kemudian rencananya sudah ada, hasilnya sudah ada, hanya cara kelola itu masih kita masih diskusi dengan teman-teman ya, teman-teman sesama PD terkait dengan rencana kelola, pelatihan dan alat. Itu yang masih belum. Tapi memang kalau lihat dari kegiatan perhutanan sosial itu kegiatan yang betul-betul menyentuh berkaitan dengan Papua produktif, Papua Barat produktif, yaitu salah satu program prioritas Pak Gubernur Papua Barat, betul-betul sudah menyentuh dengan masyarakat.
1: Ia menambahkan kewajiban menjaga kelestarian juga berlaku bagi pemegang izin pemanfaatan hutan, penanaman kembali dan rehabilitasi daerah aliran sungai menjadi bagian dari tanggung jawab setelah pemanfaatan kawasan. Yunus berharap seluruh pihak dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan perlindungan lingkungan demi keberlangsungan. Keberlangsungan seni budaya Papua membutuhkan dukungan bersama, terutama melalui penyediaan ruang berkesenian bagi sanggar dan generasi muda. Ruang tersebut dinilai penting tidak hanya sebagai tempat latihan, tetapi juga untuk menampilkan karya seni kepada masyarakat. Seniman, tari, dan musik tradisional Papua sekaligus pemilik sanggar Riantos, Willem Iyumaki, mengatakan pemerintah memiliki peran dalam menjaga keberadaan seni budaya agar tetap berkembang di tengah perubahan zaman. Menurutnya, perhatian terhadap sanggar perlu diperkuat khususnya di Papua Barat.
5: Iya, seni budaya ini merupakan kegiatan wajib yang harus dibina dan dikembangkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu kami berharap kepada pemerintah agar dapat memperhatikan seni budaya di tanah Papua, secara khusus di Papua Barat, dengan memberi ruang yang secukupnya bagi sanggar-sanggar, sehingga ada wadah yang bisa menyalurkan apresiasi seni budaya ini kepada masyarakat di tanah Papua. Sebab budaya ini merupakan identitas dari setiap suku, sehingga jangan sampai identitas kita ini hilang terbawa arus globalisasi yang sekarang semakin maraknya berkembang ini, membuat generasi muda kita sudah tidak tahu jati dirinya lagi. Oleh sebab itu ini sangat penting bagi pemerintah menyiapkan ruang yang cukup, sehingga sanggar-sanggar ini dengan sendirinya akan bertumbuh, menyampaikan mereka punya karya-karya lewat wadah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tetapi di sana juga kita berharap dengan tersalurnya bakat generasi muda ini akan mengurangi anak-anak muda kita dari kenakalan-kenakalan yang negatif dan membawa mereka kepada hal-hal yang positif dalam rangka pengembangan diri mereka, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang berkarakter baik untuk bangsa dan negara, tetapi juga terutama bagi orang tua. Kalau anak-anak ini punya karakter yang baik, itu akan menjadi sebuah kebanggaan karena mereka akan berhasil dengan baik.
1: Ia menilai penyediaan ruang pertunjukan sekaligus dapat membuka peluang ekonomi bagi pelaku seni melalui kegiatan pariwisata dan hiburan. Willem berharap pemerintah, komunitas seni dan generasi muda terus membangun kolaborasi agar budaya Papua tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat serta memiliki generasi penerus.

kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan dua aspek penting yang hendaknya dipraktikkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan empat sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Vihara. Untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau upeka. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya di India, agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Di sinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
1: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah, tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

0: Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Mana penanganan yang terbaik?
2: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
4: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
5: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunjuk Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek, fire spotnya ternyata hanya 11.

0: Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
1: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah lain. Karena itu disampaikan oleh
0: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup jadi sekitar 28 juta rupiah. Mungkin terkesan kelihatannya besar, Bapak Ibu. 1.400 euro konversi 28 juta rupiah per bulan. Masing-masing pasal selama 3 bulan, nanti total dikali 3 lumayan Bapak Ibu kalian ya, sekitar 80 juta. Kelihatannya besar, tapi sebetulnya itu kecil, Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi 28 juta itu.
0: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa

0: Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Silakan Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
2: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
1: Baik.
2: Itu aja.
1: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
3: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
2: Tidak ada hubungan apa-apa.
3: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
2: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
3: Pernah dapat uang dari bersangkutan? Uang?
2: Tidak ada.
3: Tidak pernah?
2: Tidak.
3: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
2: Mansur? Tidak.
3: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
2: tidak.
3: Bapak maupun keluarganya Bapak?
2: Tidak ada.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai Rp622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayan dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
6: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
5: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
7: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, dan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
5: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
8: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
5: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
4: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
9: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
10: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
9: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
11: Kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu, setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan, bahkan harga. Sisi pasokan dan harga, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
10: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan, termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
12: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
13: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
14: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
13: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
14: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
13: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: But, well, maybe sometimes it's happened.
4: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss.

0: jadi secara sah dari internasional adalah atlet. Nah,
1: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
2: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
1: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 23 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu tembang lagu Tanah Papua dari Trio Ambisi dan sekaligus akan menutup kebersamaan kita di malam hari ini.

Selamat malam saudara pendengar, bagaimana di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monitor siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz dari Merdeka 68. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara Nusantara dimanapun berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Baiklah saudara, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar dimanapun berada, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Soal kita di hari kedua di bulan September tahun 2026. Yang bertugas menemani Anda di Depart 1 atau di Lintas Pagi Senele Mansura bersama Joshua Makalo akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda di hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan bersyukur kita boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan kalaupun untuk Anda yang saat ini sedang terbaring sakit, semoga lekas sembuh. Dan selama kami menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya ragam acara sudah kami persiapkan untuk Anda. Sesaat lagi kita akan ikuti mimbar agama Buddha. Dan nanti di pukul 6 dapat Anda ikuti warta berita daerah Manokwari. Di pukul 7 dan pukul 9 dapat Anda ikuti warta berita nasional secara sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti di pukul 8 dapat Anda ikuti dialog interaktif program 1. Dan pastinya ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan akan kami persembahkan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini hingga nanti di saat kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Baik pendengar, kita akan ikuti mimbar agama Buddha dengan judul 5 prinsip ajaran agama Buddha.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Juwati SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan rambu-rambu moral dalam bahasa Sanskerta. Pedoman ini disebut Pancasila, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pendengar RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. 5 asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti 5 prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya, pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan karena menghormati semua makhluk yang bernyawa.

oleh angkara nafsu, tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, Catari tani narupamato, apajati paraderu pasevi, apunalabang nanika maseyang, nidang tatiang nirayang catutang. Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami empat macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, musawada weramani sikapadang sama diami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Suramaraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Sama Diami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran. Sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, Sabisata Bontus kita.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri dari sini rangkaian lagu-lagu rohani Buddha dan selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah hari ini Rabu 2 September 2026. Di antaranya Kejaksaan Tinggi Papua Barat melaksanakan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Trikora Sanggeng Manokwari. Bulog Manokwari pastikan penyaluran bahan pangan Bapang 2026 tepat sasaran. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Kejaksaan Tinggi Papua Barat melaksanakan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Trikora Sanggeng Manokwari Selasa 1 September 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Upacara dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Iputu Gede Astawa SHMH selaku Inspektur Upacara dan diikuti jajaran pejabat utama Kejati Papua Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, pegawai Kejati Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari, serta anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Papua Barat dan IAD Daerah Manokwari. Rangkaian ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta. Kegiatan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga pada Tugu Makam Pahlawan serta tabur bunga di pusara para pahlawan. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat mengatakan, ziarah Makam Pahlawan tidak sekedar menjadi rangkaian peringatan hari lahir kejaksaan, tetapi juga menjadi momentum bagi insan adiaksa untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Selain itu, ia menegaskan semangat perjuangan para pahlawan diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk terus menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Upacara ziarah tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang puncaknya diperingati pada Rabu 2 September 2026. Bulog Manokwari pastikan penyaluran bahan pangan Bapang 2026 tepat sasaran. Perum Bulog Manokwari akan terus mendukung penyaluran bantuan pangan tahun 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah Papua Barat. Kepala Perum Bulog Manokwari Seika Irawati menjelaskan, penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan data penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat. Dalam pelaksanaannya, Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat sesuai ketentuan. Proses distribusi juga dilakukan dengan memperhatikan ketepatan jumlah dan penerima.
1: Jadi kami sudah mulai kemarin, Manokwari sudah menyalurkan bantuan pangan mulai dari distrik Manokwari Barat dan lanjut dengan Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan, dan rencana awal bulan ke penyaluran untuk Kabupaten Pegunungan Arfak dan Pegunungan dan Teluk Bintuni. Untuk Kabupaten Wondaba sendiri rencananya pertengahan kami menunggu kapal. Ya. Harapan dari semua penyaluran ini agar bisa tepat sasaran. Ini yang penerima itu desil 1 sampai desil 4. Kita menggunakan data tunggal yaitu data SEN dari Kementerian Sosial. PBB-nya untuk penyaluran kali ini juga agak ada penurunan, kecuali yang di Manokwari. Kabupaten Manokwari ada tambahan 9 PBP, sisanya ada melakukan terjadi penurunan dibanding alokasi Februari dan Maret. Dan semoga bantuan pangan ini bisa tepat sasaran, dalam arti yang ada nama di dalam itu semua bisa menerima sesuai PBP, by name by address-nya ditentukan oleh Kementerian Sosial.
0: Bulog Manokwari menghimbau masyarakat penerima manfaat untuk mengikuti informasi dan jadwal penyaluran yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pihak penyalur. Masyarakat juga diharapkan segera melapor apabila tercatat kendala dalam proses penerimaan bantuan. Penyaluran BAPANG 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan memperluas basis pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut disampaikan fraksi Golkar melalui Erwin Bedu Nawawi dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa persidangan 2 tahun 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Golkar menilai transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu sumber penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Namun, ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer pusat menunjukkan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan fiskal Papua Barat. Erwin mengatakan persoalan PAD tidak semata-mata berkaitan dengan belum tercapainya target penerimaan. Bahkan apabila seluruh target PAD dapat direalisasikan, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Menurutnya, Papua Barat memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Potensi tersebut antara lain sektor pertambangan dan kegiatan turunannya yang perlu diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi.
2: Fraksi Golkar memahami pentingnya transfer pemerintah pusat bagi pembiayaan daerah. Namun ketergantungan yang masih tinggi menunjukkan perlunya penguatan kemandirian fiskal Papua Barat. Persoalan bukan semata-mata PAD yang belum mencapai target, bahkan apabila target PAD tercapai secara keseluruhan, kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan daerah tetap relatif kecil. Karena itu yang dibutuhkan adalah perluasan basis PAD secara struktural, bukan hanya meningkatkan pungutan dari sumber yang sudah ada. Potensi ekonomi daerah termasuk sektor pertambangan dan kegiatan turunannya perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi, pengembangan kegiatan ekonomi produktif melalui pemberdayaan relevan serta optimalisasi penerimaan yang menjadi kewenangan daerah.
0: Fraksi Golkar juga mendorong pengembangan kegiatan ekonomi produktif melalui organisasi perangkat daerah yang relevan serta optimalisasi penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Peningkatan PAD, kata Erwin, harus berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur, regulasi, kelembagaan, serta kualitas sumber daya manusia pada OPD penghasilan pendapatan.
2: Peningkatan PAD harus ditopang penguatan

0: Si Golkar berharap capaian tersebut dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah secara terukur, tanpa mengabaikan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari terus melakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Manokwari. Selain meningkatkan pengaturan dan patroli, kepolisian juga memetakan sejumlah faktor yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polresta Manokwari, AKP Mauldi Prawira Husin mengatakan, kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, terutama karena sejumlah ruas jalan juga dilalui kendaraan berukuran besar. Menurut Mauldi, kondisi jalan yang relatif sempit menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna jalan, khususnya ketika kendaraan besar seperti kontainer melintas di ruas yang sama. Ia menyebut beberapa titik jalan juga menjadi lokasi yang cukup sering terjadi kecelakaan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar keselamatan pengguna jalan dapat lebih terjamin. Di sisi lain, faktor perilaku pengendara juga menjadi perhatian utama. Mauldi mengatakan masih ditemukan kecelakaan yang berkaitan dengan pengaruh minuman keras maupun kelalaian pengendara. Selain berkendara dalam kondisi mabuk, penggunaan telepon seluler ketika mengemudi juga dinilai sangat berbahaya. Pengendara yang tidak fokus terhadap kondisi jalan berpotensi terlambat mengantisipasi keberadaan pengguna jalan lainnya. Untuk mengurangi potensi kecelakaan, Satlantas Polresta Manokwari rutin melakukan pengaturan lalu lintas pada pagi dan sore hari. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara. Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait kondisi sejumlah lalu lintas yang dinilai masih membingungkan pengguna jalan. Menurut Mauldi, salah satu contohnya berada di kawasan depan BCA menuju arah Bandara Rendani. Pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pengendara.
2: Kita juga tidak kalanya mewanti-wanti masyarakat tetap menggunakan perlengkapan berkendara. Yang paling penting, yang paling fatal itu helm. Apa helm itu meskipun barang-barang nggak penting lah menurut masyarakat, tapi helm itu bisa menyelamatkan kita. Dan mungkin kita menghimbau masyarakat kalau memang mengkonsumsi minuman keras, setidaknya tidak berkendara, dan mungkin jangan membeli minuman yang tidak legal, karena masih banyak minuman yang tidak legal yang ada di distribusi yang di Manokwari.
0: Selain kecelakaan, Satlantas juga menaruh perhatian terhadap aksi balap liar yang masih ditemukan di sejumlah kawasan. Patroli malam akan ditingkatkan khususnya pada waktu yang dianggap rawan terjadinya aktivitas tersebut. Mauldi menegaskan pembedahan tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat, tetapi juga dimulai dari internal kepolisian. Anggota Satlantas akan terus dibina agar pelaksanaan tugas di lapangan semakin efektif. Ia kembali mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan perlengkapan keselamatan terutama helm, tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, serta tidak mengemudi setelah mengonsumsi minuman keras. Tim kuasa hukum keluarga almarhum Suryanto Idorwai meminta kepolisian segera menyampaikan perkembangan terbaru terkait hasil otopsi presenter TVRI Papua Barat tersebut. Permintaan ini disampaikan setelah perkara yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Koordinator Tim Kuasa Hukum Christian Yanwarinusi mengatakan, peningkatan status perkara yang menjadi penyidikan merupakan progres penting dalam mengungkap kasus tersebut. Ia mengapresiasi kerja jajaran kepolisian yang selama kurang lebih 2 bulan melakukan penyelidikan. Menurutnya, keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan menunjukkan penyidik telah menemukan indikasi

0: tindak pidana berdasarkan sejumlah bukti yang dikumpulkan. Ia menjelaskan proses otopsi terhadap jenazah Suryanto Iderwai sebelumnya telah dilakukan atas persetujuan keluarga. Sejumlah sampel jaringan tubuh juga telah dibawa untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri. Kini, kata dia, pihaknya menunggu keterangan ahli forensik yang melakukan otopsi untuk memberikan kesimpulan terhadap seluruh hasil pemeriksaan tersebut. Menurut Warinusi, kesimpulan ahli forensik nantinya menjadi salah satu bagian penting bagi penyidik untuk menentukan konstruksi perkara, termasuk mendalami apakah kematian Suryanto berkaitan dengan pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maupun kemungkinan adanya unsur perencanaan. Di sisi lain, keluarga Suryanto disebut masih menunggu penjelasan resmi mengenai hasil otopsi. Warinusi mengatakan sebelumnya pihak kepolisian telah menyampaikan kepada keluarga dan tim kuasa hukum bahwa akan ada pertemuan lanjutan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Karena itu keluarga kini meminta janji tersebut segera direalisasikan.
1: Kita menghormati prosedur yang sudah dilakukan dan kita terus mengkawal semua itu dijalankan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005 tentang KUHP. Keluarga memang ya mereka menginginkan secepatnya untuk diketahui, tetapi hasil sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan juga uji forensik itu hanya sebenarnya kalau dalam KUHP itu kan hanya milik polisi sebagai penyidik. Nah, itu tidak bisa dibuka kemana-mana. Tapi mungkin kesimpulannya bisa dijelaskan setelah itu ya mungkin perlu, karena Kapolda pernah memberikan janji kepada keluarga bersama dengan tim kuasa hukum pada waktu kita bertemu di pertengahan Agustus ini. Kita ada pernah bertemu di ruang pertemuannya Kapolda kerjanya, dan Kapolda mengatakan bahwa nanti hari ini kita ketemu untuk menjelaskan visum. Ada dijelaskan visum, kemudian nanti akan ada kumpul lagi untuk mendengar penjelasan mengenai hasil otopsi. Nah, itu yang keluarga sekarang menagi. Apa itu harus segera diumumkan atau disampaikan kepada keluarga.
0: Terkait perkembangan pemeriksaan saksi, Warinusi menyebut pihaknya sebelumnya memperoleh informasi melalui SP2 HP bahwa sebanyak 12 orang telah diperiksa sebagai saksi. Namun dalam perkembangan terbaru yang disampaikan kepolisian, jumlah saksi yang telah diperiksa disebut mencapai 23 orang. Ia mengaku tim kuasa hukum belum mengetahui secara rinci identitas seluruh saksi yang telah diperiksa. Menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. Untuk tim kuasa hukum kini menunggu SP2 HP terbaru sebagai bentuk pemberitahuan resmi mengenai perkembangan perkara. Pendengar, informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Cornelia Mansuara, selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari, frekuensi 94.3 MHz. Saya Niliman Suara bersama Joshua masih menemani aktivitas Anda di pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang baru bergabung, apa kabar Anda? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk Anda yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas pagi ini, ya, tetap semangat dan tetap bersyukur ya. Apa yang akan kita kerjakan, kita harus optimis bahwa semuanya bisa kita selesaikan dengan baik ya. Ya, pendengar, kami sampaikan juga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti dialog interaktif program 1. Tetap bersama kami di FM 94.3 MHz.

Pendengar, BMKG mengingatkan sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan pada awal September 2026. Meski di tengah musim kemarau, cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga saat lebat, sangat lebat dan angin kencang masih dapat terjadi secara lokal. Dalam perakiraan cuaca sepekan, BMKG membagi periode pemantauan menjadi dua bagian, yakni tanggal 1 sampai 3 September 2026 dan 4 sampai 7 September 2026. Masing-masing periode memiliki potensi hujan dan cuaca signifikan yang berbeda di sejumlah wilayah Indonesia. Tanggal 1 sampai 3 September 2026, BMKG mengungkapkan hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah. Peningkatan hujan dengan intensitas sedang perlu menjadi perhatian untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, dan Pegunungan Tengah. Sementara itu, BMKG menetapkan status siaga untuk Aceh karena terdapat potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Hujan tersebut juga berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang. Ancaman angin kencang pada periode ini juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan daerah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut meliputi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Memasuki periode 4 sampai 7 September 2026, BMKG menuturkan kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan hingga hujan dengan intensitas sedang. Meski demikian, potensi peningkatan hujan masih perlu diperhatikan di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Papua Pegunungan. Cuaca tersebut dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Potensi angin kencang pada periode 4 sampai 7 September 2026 juga masih terdapat di sejumlah wilayah, antara lain Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hujan lokal potensi disertai dengan petir. Meski musim kemarau semakin mendominasi, BMKG menegaskan hujan ringan hingga sedang masih dapat muncul secara lokal di sejumlah daerah. Hujan tersebut bahkan dapat disertai petir dan angin kencang, sehingga tetap perlu diwaspadai. Cuaca buruk dapat meningkatkan resiko pohon maupun dahan tumbang, baliho roboh, genangan, serta sambaran petir. Karena itu masyarakat disarankan mencari tempat berlindung yang aman dan tidak berteduh di bawah pohon hingga papan reklame.

pendengar di manapun berada, masih informasi dari BMKG yang memperkirakan pertumbuhan awan cumulonimbus masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada tanggal 1 sampai 7 September 2026. Dua kawasan Indonesia bahkan masuk kategori frequent yang menunjukkan potensi cakupan spasial awan cumulonimbus lebih dari 75%. Kedua wilayah tersebut berada di kawasan perairan Samudra Hindia. Lokasinya meliputi Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Mentawai dan Samudra Hindia sebelah barat Kepulauan Nias. Selain kategori frequent, BMKG juga mendeteksi potensi pertumbuhan awan cumulonimbus dengan kategori okasional. Kategori tersebut menunjukkan cakupan spasial maksimum awan berada pada kisaran 50 hingga 75%. Wilayah Sumatera, potensi awan cumulonimbus kategori okasional terdapat di Aceh, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara di Pulau Kalimantan, wilayah yang masuk kategori tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Potensi awan cumulonimbus ini kategori okasional disebut oleh BMKG juga terdeteksi di sejumlah wilayah Sulawesi. Daerah tersebut mencakup Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Untuk di kawasan Papua, potensi kategori okasional tersebar di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut BMKG menjelaskan membuat masyarakat di wilayah yang masuk dalam pemantauan perlu mengikuti perkembangan cuaca terbaru. Sejumlah wilayah perairan juga masuk dalam kategori okasional. Berikut daftarnya yaitu Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi bagian barat, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Pasifik Utara Papua Samudra, Pasifik Utara Papua Barat Daya, Selat Makassar bagian tengah dan utara, Selat Malaka bagian tengah dan utara.

A. BMKG menjelaskan informasi mengenai potensi pertumbuhan awan cumulonimbus ini merupakan bagian dari produk perakiran cuaca untuk penerbangan. Produk tersebut dihasilkan menggunakan model cuaca numerik dan hasilnya memberikan gambaran mengenai kemungkinan sebaran pertumbuhan awan cumulonimbus di Indonesia selama 7 hari ke depan. Dalam perakirannya, BMKG membagi potensi pertumbuhan awan cumulonimbus ini ke dalam 3 kategori berdasarkan persentase cakupan spasial maksimum. Kategori tersebut terdiri atas isolated CB, occasional CB, dan frequent CB. Kategori isolated CB atau isol ini menunjukkan adanya awan cumulonimbus dengan cakupan area kurang dari 50%. Sementara occasional menunjukkan cakupan awan cumulonimbus sekitar 50 hingga 75%. Untuk frequent merupakan kategori dengan cakupan spasial awan cumulonimbus lebih dari 75%. Untuk periode 1 sampai 7 September 2026, kategori ini hanya mencakup dua wilayah di Indonesia, yakni Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai, dan Samudra Hindia Barat, Kepulauan Nias. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda simak di rri.co.id. Berikan pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Semoga ragam informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan kembali kami persembahkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk kita jelang penyampaian warta berita nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur secara sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: 16 besar China Masters 2026. Hasil ini didapatkan Fathir dan Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia, Go Zefei Nur Izzuddin, mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok, Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fathir dan Devin telah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Dampak kabut asap hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya Jalan RTA Milono. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Palangkaraya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
1: Maksimalisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga disosialisasikan. Banyak hal-hal lain juga yang disosialisasikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
2: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
3: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
2: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
4: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja

0: Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
1: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek, fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot, cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
0: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iin Nurfahraini dari RRI Makassar.
3: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi.

0: Jadi semua harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
1: Itu keinginan, idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap tentu sarana, kemudian SDM-nya.
0: Jufri Rahman menambahkan saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
2: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
3: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore,
5: petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan
4: penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
3: Setiap kampung itu mereka membuat wadah seperti yang kita lakukan.
6: Oh iya, jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
3: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
4: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
7: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada perginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
4: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pasangan lanjut usia di Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sejak 2026 kehilangan bantuan sosial lantaran terdapat data yang mengindikasikan judi online. Pasangan lansia bernama Dayat yang berusia 77 tahun dan Darmi 63 tahun memiliki keseharian bekerja sebagai buruh. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
8: Ironi menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Keritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis.
9: Buatan bukan HP, kertas HP.
10: Buatan enggak pengaruh HP.
9: Buatan enggak HP ini jenengan.
8: Sebelumnya, Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan, keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun, sejak awal tahun ini, bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya, kondisi kehidupan

0: pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun, Dayat masih harus bekerja sebagai buruh rimbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya, pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
1: Asuhan sanggah beberapa hari setelah adanya penghentian. Nah, ini sanggahnya sudah diproses, kemudian juga sudah disetujui.
0: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Dinta di melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Peru Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton dan belum termasuk dengan 5 ribu ton yang sedang berada dalam perjalanan menuju Kupang. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
3: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24 ribu. Disupport lagi dengan 5 ribu yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
4: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Hari ini di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
3: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
4: Sementara itu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
5: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
4: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga

Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama.

0: ανάσα του. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pernahkah kita bayar?

0: atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk

Audio Broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yang menyapa pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Pagi ini Rabu 2 September 2026. Saya Rudi Zain kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan kami telah memiliki rangkaian informasi yang akan disampaikan reporter kami yang nanti kami akan hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Selain itu pun 5 topik perbincangan juga akan menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Anda juga terus dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini. Kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Indonesia Menyapa Pagi. Kami awali dengan informasi reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap menerima kedatangan delegasi Papeda Summit 2026 dari berbagai provinsi di Tanah Papua. Zulkarnain Wijaya dari RRI Sorong melaporkan.
2: Papeda Summit 2026 memasuki tahap akhir. Saat ini kesiapan penyelenggaraan telah mencapai 95%. Ketua Panitia Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu, menyebut sekitar 800 peserta telah terdaftar. Sementara itu, sekitar 100 pembicara akan mengisi berbagai sesi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, akademisi dari UNCEN dan UNIPA, 3 deputi dari Bappenas, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, serta Mitra Pembangunan. Papeda Summit dijadwalkan berlangsung 2 hingga 4 September 2026. Julian mengatakan Papeda Summit tidak sekedar menjadi forum diskusi, seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan kementerian terkait. Panitia menargetkan forum pertama pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua ini melahirkan rekomendasi Sorong sebagai masukan pembangunan berkelanjutan di 6 provinsi Tanah Papua.
3: Ini bagian-bagian kecil yang ingin kita jahit-jahit, kemudian melihat konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan itu bicara keserasian antara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan. Kebijakan harus mengakomodir ini, kemudian ada kebutuhan dan kepentingan masyarakat ada di sana, ada karbon biru dan karbon hijau misalnya, isu-isu lagi ngetren sekarang, kemudian ada masalah investasi, ada masyarakat adat, ini bagian-bagian yang didiskusikan. Output dari semua diskusi nanti kurang lebih ada 100 pembicara, dan ini output ini kita berharap tidak sampai hanya di diskusi-diskusi begitu saja kemudian selesai, tetapi kami akan mengawal semua diskusi ini dengan membuat merangkum dalam sebuah rekomendasi kebijakan, dan rekomendasi kebijakan inilah yang akan kami sampaikan bisa ke Bapak Presiden, Wapres, dan menteri-menteri terkait bahwa inilah rekomendasi kebijakan dari bagaimana kita melihat festival pembangunan berkelanjutan. Hasil rekomendasi kebijakan dari festival pembangunan berkelanjutan yang kita
2: Julian juga menyebut 3 gubernur telah menyatakan kesiapan hadir, sementara provinsi lainnya akan mengirimkan perwakilan. Menurut Kelly, meski perbedaan administrasi, 6 provinsi di Tanah Papua tetap berada dalam satu kesatuan ekologi dan ekosistem. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akses jalan menuju SD Negeri 8 Kilmuri mulai dibuka. Siswa di Dusun Wolu, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian timur Maluku, kini tidak lagi belajar di kelas filial. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
1: Keberadaan kelas filial atau kelas singgah di Dusun Wolok, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian timur Maluku, ternyata sudah lama tidak lagi digunakan oleh para siswa. Hal tersebut menyusul dibukanya akses jalan yang menghubungkan Dusun Wolok dengan Desa Undur, lokasi sekolah induk SD Negeri 8 Kilmuri. Dengan adanya akses tersebut, siswa asal Dusun Wolok kini dapat melakukan aktivitas pulang dan pergi ke sekolah induk. Kepala Sekolah Hasnawati Bugis mengatakan aktivitas pergi pulang sekolah anak-anak di dusun tersebut hingga kini berjalan lancar. Menurutnya, sejak akses menuju sekolah induk mulai terbuka, kelas filial yang sebelumnya berada di Dusun Wolok sudah tidak lagi dimanfaatkan.
2: Jadi filial itu sekarang sudah berfungsi lagi.
1: Hasnawati menjelaskan setiap hari siswa memiliki dua alternatif untuk menuju sekolah. Sebagian memilih berjalan kaki menyusuri pesisir pantai, sementara sebagian besar lainnya menggunakan akses jalan raya yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Selain itu, kata dia, saat ini juga telah tersedia jasa ojek yang dapat dimanfaatkan siswa yang memiliki biaya transportasi. Kondisi tersebut, lanjut Hasnawati, berbeda dengan sejumlah informasi beredar di media sosial Facebook yang menggambarkan seolah aktivitas pendidikan anak-anak di Dusun Wolok masih menghadapi hambatan serius karena tidak adanya perhatian pemerintah. Padahal kata Hasnawati, Dusun Wolok berada di antara dua satuan pendidikan yang dapat diakses masyarakat, yakni Madrasah Ibtidaiyah di Desa Ta dan SD Negeri 8 Kilmuri di Desa Undur. Meskipun jarak Dusun Wolok menuju Desa Undur diperkirakan mencapai hampir 3 km, sebagian besar anak-anak di dusun tersebut memilih bersekolah di SD Negeri 8 Kilmuri. Sementara itu, jarak menuju Madrasah Ibtidaiyah di Desa Ta relatif lebih dekat.
2: Sebenarnya juga kalau dong ada mau sekolah, di sebelah juga ada, ada juga miss. Tapi saya tahu karena bagaimana mungkin dong juga lebih senang di Undur. Akhirnya dong juga sekolah di Undur.
1: Saat ini tercatat sebanyak 32 siswa asal Dusun Wolok yang menempuh pendidikan di SD Negeri 8 Kilmuri. Mereka tersebar mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Hasnawati berharap informasi mengenai kondisi pendidikan di Dusun Wolok dapat disampaikan secara utuh sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Anggota DPRD Idrus Wakano berpandangan untuk dapat menyelesaikan polemik kelas filial SD Negeri 8 Kilmuri, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur mesti kembali pada semangat dan alasan awal dibuatnya kelas filial dimaksud. Alasan dibuatnya kelas filial atau kelas singgah berkedudukan di Dusun Wolok adalah semata-mata untuk mengantisipasi siswa yang tidak bisa ke sekolah akibat banjir sungai saat musim hujan. Olehnya itu, Idrus Wakano menegaskan untuk dapat menyelesaikan problem kelas filial tersebut, pemerintah kabupaten hanya memiliki satu solusi, yaitu membangun jembatan darurat atau perahu penyeberangan untuk membantu mempermudah akses anak-anak pergi pulang sekolah.
3: Sebagai anggota DPR, sebagai tim anggaran DPRD, beta mendorong pemerintah daerah untuk minimal ada jembatan darurat, sehingga mempermudah aksesibilitas siswa ke sekolah dan pulang sekolah.
1: Jembatan darurat dinilai Idrus Wakano sebagai solusi paling alternatif, sebab untuk meningkatkan status kelas singgah tersebut menjadi satuan pendidikan baru, perlu pemenuhan syarat-syarat pendirian sekolah baru. Sebut saja jumlah siswa yang saat ini belum memadai. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kalderak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korban kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Bawah Jayapura masih membutuhkan berbagai kebutuhan dasar seperti sembako, kemudian kasur, tenda, pakaian, hingga perlengkapan bayi. Reski Kurniawan melaporkan selengkapnya.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

0: Aku.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Baik, pendengar dimanapun berada, kita akan ikuti acara selanjutnya, Dialog Interaktif Program 1. Yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Manokwari dimanapun berada. Senang sekali saya Cornelia Mansora kembali hadir menemani pendengar semua dalam Dialog Interaktif hari ini, tepatnya di hari Rabu 2 September 2026. Pendengar, Papua Barat bukan hanya memiliki kekayaan alam yang luar biasa ya, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya, tradisi, sejarah, kuliner ya, hingga kehidupan masyarakat yang menjadi bagian penting dan juga daya tarik pariwisata ya. Dan kita memiliki laut yang indah juga, gugusan pulau ya. Dan pertanyaannya untuk kita semua ya, sejauh mana potensi tersebut sudah benar-benar berkembang di Papua Barat dan menjadi kekuatan pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah potensi wisata di Papua Barat ini sudah sejalan dengan realita di lapangan, dan apa saja yang masih menjadi tantangan terbesar yang menjadi PR ya? Dan tentunya akan kita bahas dalam Dialog Interaktif pagi hari ini. Dan sudah hadir bersama saya kedua narasumber kita yang berkompeten. Kita sapa dulu kedua narasumber kita. Yang pertama ada izin Bapak Jafar Berfete, SOS MM, Kepala Dinas

0: Kebudayaan Papua Barat. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, Bapak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Siap. Ya, dan selanjutnya ada Bapak Matias Rumruren, Ketua DPD HPI Papua Barat. Selamat pagi, Bapak Matias.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik.
2: Kabar baik.
0: Iya, baik. Ini berkaitan dengan topik kita yang sudah saya jelaskan.

masih sampai kayak Pegunungan Arfak kita punya wisata alamnya. Kalau bicara wisata budaya dan sejarah kita punya semuanya. Kita 26 suku bangsa ada di Papua Barat dengan keanekaragaman budayanya. Kemudian kita bicara sejarah, Papua Barat ini punya sejarah yang paling kuat di tanah Papua. Sejarah peradaban orang Papua melalui masuknya agama Kristen, Islam maupun Katolik, semuanya masuk lewat Papua Barat. Protestan di Mansinam, Katolik dan Islam di Fakfak. Sejarah kita bicara sejarah pemerintahan, semua sejarah pemerintahan itu masuk dari Papua Barat. Mulai dari Fort Tubus 1828 di Triton, di Lobo, dan 1889 di Manokwari. Jadi kalau kita bicara sejarah, budaya, dan alam, kita lengkap. Yang berikut, kita satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempromosikan diri sebagai provinsi konservasi. Dan itu kekuatan yang besar sekali bagaimana kita menjaga sumber daya pariwisata itu untuk tetap lestari ke depan. Jadi saya kira kalau kita bicara potensi, kita punya potensi yang besar. Dan kebudayaan kita itu adalah kebudayaan yang masih hidup ya. Bukan kebudayaan di destinasi lain yang mungkin akan disaksikan, dipertunjukkan, akan dilihat di museum. Tapi kita punya ini masih living culture. Orang masih bisa hidup dengan kebudayaan yang masih hidup sehari-hari. Jadi itu sesuatu yang memberikan pengalaman yang berbeda dengan tempat lain. Jadi saya kira selama ini memang kita fokus pada wisata bahari. Kemudian setelah Raja Ampat tidak ada, kita udah jor-joran dengan Raja Ampat. Ketika Raja Ampat menjadi Provinsi Papua Barat Daya, kita mulai lagi sekarang membenahi mana yang kira-kira bisa kita angkat lagi. Saya kira yang paling penting memang kita harus fokus. Kita tidak bisa mengerjakan semua di 7 kabupaten kita. Kita harus fokus di 1 atau 2 klaster yang kemudian memberikan trickle down effect untuk kita. Dan pandangan kita juga tidak harus wisata bahari. Kita harus melihat kebudayaan kita yang 24 ini sebagai potensi pariwisata yang paling besar. Karena sesungguhnya kalau kita bicara soal mana yang lebih potensial, sebetulnya budaya. Karena tren kunjungan wisata kita di Indonesia itu 60% itu adalah wisatawan yang tertarik pada kebudayaan di Indonesia. Lebihnya itu pada alam. Wisatawan yang berminat pada wisata alam itu hanya 25% dan sisanya yang buatan. Jadi sebetulnya 60% itu potensi yang besar sekali. Kalau ini bisa kita gerakkan, maka 26 kebudayaan yang ada di Papua ini memiliki potensi besar.

0: belum didukung dengan hal-hal lain yang bisa membawa potensi ini menjadi lebih bermanfaat ya. Yang pertama itu kita soal akses. Kita ini masih terisolir dari akses terutama dari dan ke Manokwari-nya dulu ya. Karena penerbangan kita ini masih penerbangan transit yang masih jauh dan apa namanya masih menimbulkan biaya tinggi. Sehingga orang awalnya mungkin ketika melihat Pegaf yang begitu indah, melihat Teluk Cendrawasih atau melihat Triton, kemudian melihat Fak-Fak misalnya yang begitu cantik, tetapi begitu mereka browsing melihat tiket pesawatnya, waduh,
1: luar biasa.
0: Ya. Dia harus mengeluarkan lebih dari 10 juta hanya untuk membeli tiket pesawat. Datang ke kotanya dan kembali. Belum lagi bicara soal akses ke destinasi di lokal ya. Dia belum ke objek wisatanya misalnya. Kalau ke Manokwari belum lagi dia ke Pegapnya ya. Jadi kita itu yang masih cukup. Saya kira itu faktor yang paling penting. Tetapi ini sebetulnya juga kalau kita bicara kenapa orang kurang datang, tidak banyak datang, dan di tempat lain orang banyak datang, itu sebetulnya hukum pasar juga. Karena belum ada yang menarik orang datang ke sini. Kalau ada yang menarik, saya kira walaupun mahal orang pasti datang. Ya. Jadi ini sebenarnya hukum pasar. Kalau semakin semakin menarik sesuatu, semakin menarik akan banyak orang datang, dan semakin banyak orang datang, akan juga berdampak kepada kompetisi penerbangan kita sehingga harganya harganya juga bisa lebih kompetitif ya. Karena itu memang upaya kita sekarang itu adalah bagaimana meningkatkan daya tarik wisata Papua Barat itu melalui berbagai event dan juga promosi sehingga dia memiliki citra yang positif di luar dan bisa menarik jumlah kunjungan yang lebih besar.
1: Oke, baik, kita ke Bapak Matias nih. Nah, Bapak Matias ini kan sebagai orang yang berada dekat dengan wisatawan kalau mau dikatakan ya.
2: Iya.
1: Dan dunia kepemanduan kalau mau dibilang nih. Nah, bagaimana menurut Bapak Matias melihat potensi pariwisata Papua Barat dari perspektif pelaku ya dan juga pemandu wisata pastinya ya. Apa yang biasanya membuat wisatawan itu tertarik untuk datang ke Papua Barat?
2: Iya, terima kasih Ibu ya. Kita di Papua Barat punya potensi alam dan budaya yang sangat luar biasa. Ya, potensi-potensi ini ada di semua kabupaten yang ada di Papua Barat yang perlu dikembangkan lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat potensi-potensi ini perlu dijaga ya, dijaga baik tempat destinasinya ya, dan tempat-tempat ini perlu dipromosikan terus ya. Ya, selama ini kami sebagai pemandu wisata ya kami sudah membantu pemerintah khusus di Papua Barat mengenai tempat-tempat wisata ya. Tempat-tempat wisata kami juga punya Pegunungan Arfak. Ya, Pegunungan Arfak Pegunungan Arfak alam dan budayanya itu sangat menarik sekali dikunjungi. Sekarang yang lagi tren, lagi populer ini wisata alam, khususnya birdwatching. Jadi para wisatawan dari berbagai negara bisa datang ke Arfak.
1: Apa tuh? Apa kan?
2: Birdwatching. Bagaimana kita menonton gurun ya? Gurun cendrawasih. Kalau kita di Arfak itu cendrawasih endemik di pegunungan tinggi. Burung-burung itu endemik, tidak ada di tempat lain, hanya di Arfak. Kemudian kita punya Teluk Wondama yang juga mempunyai budaya yang unik ya. Kemudian di Fak-Fak Kaimana itu juga budaya yang unik, alamnya juga bagus. Di Triton

0: fak-fak. Kalau di Unda mah kebanyakan tamu kita kapal pesiar biasa masuk di Pulau Ron. Pulau Ron sangat menarik sekali dengan Kepulauan Auri, bagian dari Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Ini
1: Ya,
0: luar biasa.
1: baik.
0: Kita perlu juga ke depan perlu SDM ya, perlu mungkin pembinaan SDM untuk kita punya masyarakat yang tinggal di destinasi, agar ke depan mereka juga punya punya kemampuan ya, bagaimana peran pemerintah, pelaku pariwisata, kita semua harus bagaimana untuk bagaimana masyarakat yang tinggal di destinasi itu perlu adanya kita berikan pelatihan-pelatihan agar destinasi lebih cantik lagi untuk ke depan. Ya, jadi itu yang perlu saya tambahkan. Ya.
1: Dan dari DPD HPI sendiri ada progres-progres yang sudah disiapkan juga untuk menambah ketertarikan orang nih.
0: Iya, memang itu yang selama ini kami dari Himpunan Pramuwisata Indonesia kami upayakan dan itu sudah kami laksanakan di beberapa tahun yang lalu sampai saat ini. Yang kami sudah promosikan sekarang itu wisata alamnya, khusus pegunungan, ya di Pegunungan Arfak, di Teluk Pondama, di Fak-Fak Kaimana itu kami sudah laksanakan. Kemudian di Pulau Ron maupun Manokwari maupun di semua wilayah itu kapal pesiar juga kami sudah kami sudah masukkan untuk masuk berkunjung ya. Kapal-kapal itu sudah berkunjung mengunjungi daerah kami khusus Papua Barat. Tapi kami tetap mempromosikan bukan hanya di Papua Barat tetapi kabupaten lain juga kami tetap promosi terus.
1: Oke, baik.
0: Ya.
1: Iya, pendengar, berbicara tentang pariwisata ini tentu tidak cukup hanya dengan kita bicara potensi. Iya, karena kita memiliki tempat yang indah, tadi juga disampaikan oleh Pak Jafar ya. Kita punya tempat-tempat yang mungkin kesulitannya diakses nih. Nah, ini kan indah belum tentu otomatis menjadikan destinasi wisata yang maju. Kalau tidak digali, tidak di eksplor lebih lanjut lagi ya. Nah, ada persoalan akses ya, fasilitas, promosi, dan juga yang paling penting adalah sumber dayanya, sumber daya manusianya. Nah, menurut Pak Jafar, apa persoalan utama yang masih perlu ditelusuri lebih lanjut ya? Tadi sudah ya, tadi dari Bapak juga sudah sempat jelaskan tentang infrastruktur juga ya, dan aksesibilitas. Nah, ini kan ini sebenarnya ini kan masalah PR ya. Nah, upaya pemerintah sendiri bagaimana agar itu bisa terpecahkan, karena tidak dapat dipungkiri banyak orang, kalau apalagi kalau bilang kita mau wisata luar biasa banyak orang yang mau ya, tetapi kalau dilihat dari budget juga ya. Silakan Pak Jafar.
2: Saya kira itu hal pertama yang paling penting sekali bagi kita, terutama pemerintah, itu adalah bagaimana kita menetapkan apa namanya portofolio core business kita di daerah ya. Jadi yang pertama itu soal goodwill kebijakan pemerintah. Ini penting karena kemana arah kita, daerah ini akan dibawa dengan potensi itu menjadi penting karena akan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang strategis dalam rangka mendukung sektor-sektor tertentu. Saya memberi contoh misalnya dulu Raja Ampat ya, itu Pak Markus Wanma ya, Pak Bupati, dia memang melihat bahwa Raja Ampat itu potensinya ada di pariwisata. Dan karena itu memang mereka memutuskan untuk jor-joran membiayai kegiatan pariwisata. Ya, kita melihat Raja Ampat hari ini bukan tidak sekedar membalik telapak tangan. Mereka setiap tahun itu berjuang mempromosikan Raja Ampat di dalam dan di luar negeri. Dan Raja Ampat menjadi besar seperti sekarang. Ya. Dan sebetulnya kita juga punya potensi yang besar di Raja Ampat. Di Pegaf, di Fakpak, di Kaimana, di Bintuni. Kita punya semua. Tetapi memang yang pertama itu yang itu. Pariwisata itu juga bisa menjadi salah satu lokomotif ekonomi di daerah kalau memang kita serius untuk memperjuangkan pariwisata. Karena secara nasional itu pariwisata juga sudah menunjukkan prestasi yang baik dalam rangka menjadi top 5, bahkan pernah menjadi top 2 ya dari penghasil devisa negara. Jadi sebetulnya kalau kita serius dengan pariwisata, apalagi kita ini provinsi konservasi, tentu kita juga tidak akan terus-terus mengandalkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ekstraktif ya, yang nanti akan menyebabkan eksploitasi terhadap alam yang lebih besar. Karena komitmen kita untuk menjaga biodiversitas alam Papua Barat itu akan penting, sehingga pilihan-pilihan untuk menggerakkan ekonomi yang lebih arif atau lebih berkelanjutan itu lebih penting. Dan saya kira pariwisata adalah salah satu sektor yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi dengan terus menjaga. Nah, sebetulnya kalau kita bicara itu nanti terus ada beberapa hal ya. Yang pertama tadi kita sudah bicara soal akses. Kalau atraksi kita sudah oke ya, artinya kita punya alam. Yang berikut itu kita bicara soal apa namanya, akses, kemudian atraksi yang amenitas kita. Jadi itu soal fasilitas-fasilitas pendukung ya. Kita punya daya tarik yang banyak di mana-mana, tetapi belum kita tata dengan baik, belum banyak fasilitas pendukung ya. Kita jujur saja memang masih banyak wisatawan yang ke tempat-tempat wisata kita, ke daya tarik wisata kita masih mengeluh karena kekurangan toilet yang baik, toilet yang bagus, atau penginapan yang bagus ya, itu kita masih kekurangan. Yang berikut itu juga soal kelembagaan kita ya, dan soal tata kelola. Ini berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua HPI tadi, bahwa memang masyarakat kita yang mengusahakan daya tarik sebagai pengelola kampung wisata, itu juga bagian yang penting, bagaimana kita menyiapkan kelembagaan mereka, tata kelola pariwisata di kampung-kampung atau di destinasi itu menjadi penting, karena itu akan mencitrakan produk wisata kita. Kalau kelembagaannya di kampung bagus, pelayanan bagus di kampung, wisatawan itu akan terkesan, nanti dia akan mengulang kembali lagi perjalanannya. Tetapi kalau kita memberikan kesan yang kurang bagus dari kunjungan pertama, itu mungkin saya dia tidak akan. Jadi kunjungan pertama itu menentukan apakah ada menjadi repeater atau tidak.
1: Cinta ya, pada pangan pertama ya.
2: Iya, betul. Jadi ya itu yang pertama. Soal akses, kemudian kalau atraksi kita nggak usah bicara, kita udah punya atraksi. Bagaimana kita membenahinya saja, meningkatkan amenitas apa infrastruktur pendukung, dan kemudian bagaimana kelembagaan kepariwisataan di daerah itu kita ini. Satu hal lagi yang paling penting itu bagaimana kita mengengage semua stakeholder pariwisata itu untuk terus bekerja sama ya, karena pariwisata ini tidak mungkin berkembang sendiri oleh satu pihak.
1: Benar.
2: Pemerintah tidak mungkin, tidak akan mampu menggerakkan roda pariwisata itu sendiri. Demikian juga teman-teman di HP juga tidak akan. Kita butuh semua dukungan. Kita butuh dukungan dari semua. Kita butuh dukungan akademisi untuk melakukan kajian-kajian tentang potensi kita. Bagaimana terus kita meningkatkan daya saing pariwisata kita, atau inovasi-inovasi untuk atraksi wisata yang baru, inovasi mengenai pelayanan pariwisata yang baru, itu kita butuh dukungan-dukungan dari akademisi. Kemudian dari segi bisnis atau swasta, kita penting karena mereka lah yang menjual pariwisata kita, mereka lah yang menjual atraksi-atraksi wisata kita, mereka yang menjual potensi kita, mereka menjual tarian kita keluar. Jadi tanpa mereka tidak mungkin ada orang datang ke sini.
1: Benar.
2: Ada orang datang ke sini karena ada yang menggerakkan, ada yang menjual di luar, mempergerakkan, membuat paket, kemudian datang ke Papua Barat. Kemudian masyarakat sendiri tadi kita sudah bicara soal kelembagaan. Jadi termasuk di dalamnya ada HPI. Ini teman-teman semua mitra kita yang HPI ini mereka ini corong kita ya. Ujung Tombak. Itu citra wisata pariwisata kita ada di HPI, yeah. Ya. Okay. Karena mereka yang pasang muka, pasang badan di depan tamu-tamu kita, bagaimana okay. mencitrakan citra wisata Papua Barat. Dan yang tidak kalah penting itu media. Hari ini kita ada di RRI, terima kasih. Media itulah, kita belum sampai di Berlin, tapi media kita sudah menyuarakan Manokwari sampai di Berlin. Jadi dukungan media itu paling penting sekali dalam pengembangan pariwisata, terutama dalam rangka promosi dan pencitra positifan apa destinasi pariwisata kita.
1: Iya, baik pendengar, saat ini atau dialog interaktif pagi ini dapat Anda saksikan atau selain Anda dengarkan di FM 94.3 MHz, kita juga sedang siaran langsung di YouTube RRI Net Manokwari dan juga di Facebook Pro 1 RRI Manokwari. Untuk Anda silakan kami buka ruang untuk Anda yang ingin bertanya, ada narasumber kita Bapak Jafar dan juga Bapak Matias. Saya bacakan pertanyaan yang sudah bergabung. Ya, selamat pagi. Izin saya mau bertanya yang pertama untuk Bapak Kadin. Bapak, bagaimana dengan Museum Pulau Mansinam? Sejauh upaya apa dinas mendorong registrasi nasional? Dan berapa banyak kunjungan dalam satu tahun terakhir ini? Kunjungannya dari mana saja dan bagaimana pengelolaannya saat ini? Bapak, sebelum dijawab, kita angkat dulu penelpon yang bergabung ya. Ya. Halo. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ria di Apo.
1: Oh, silakan ya.
3: Dan terima kasih perbincangan saat ini menarik sekali ya, kadang kita juga butuh sinkronisasi, kemudian bekerja sama bukan hanya pusat pemerintah dan juga terhubung dengan masyarakat lokal yang secara khusus berada pada area potensi wisata tersebut. Ya, mungkin di sini juga perlu diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu, oh, tidak ada di daerah atau kawasannya yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata, mungkin bisa melaporkan langsung ke pariwisata, mungkin ada nomor kontak atau lewat SMS, yang dapat mengkoneksikan, dan juga pemahaman kepada masyarakat bahwa destinasi wisata ini justru membantu masyarakat lokal baik dari segi ekonominya ataupun juga memperkenalkan dan budaya dari kawasan tersebut. Secara khusus mungkin kepada Bapak kita, kembali Bapak Hadis dan juga dari Impun Pemisata Indonesia, mungkin bisa menyampaikan kendala-kendala yang selama ini dialami ataupun belum dapat mencapai atau sudah mencapai nanti di tahun 2026. Terima kasih.
1: Iya, baik. Terima kasih buat Nia ya yang sudah bergabung. Ya, mungkin Bapak berdua izin saya, mungkin yang pertama yang tadi lewat pesan WhatsApp dulu ya, saya ulangi. Bagaimana dengan Museum Pulau Mansinam? Sejauh mana upaya dinas mendorong registrasi nasional dan juga berapa banyak kunjungan dalam satu tahun terakhir ini? Kunjungannya dari mana saja dan bagaimana pengelolaannya saat ini? Silakan.
2: Kita sampai sekarang memberi perhatian yang besar untuk museum kita. Karena ini satu-satunya museum kita yang ada di Papua Barat. Di tempat lain kita belum punya museum. Sebenarnya kita punya potensi untuk bikin museum yang lain.
1: Yeah.
2: Karena itu kami dari dinas memberi perhatian yang serius kepada museum yang ada di Pulau Mansinam. Soal registrasi itu memang museum Mesom itu minimal dia beroperasi selama 2 tahun baru kemudian kita bisa mengusulkan registrasinya. Dan sudah berjalan hampir 2 tahun ini kita dengan jumlah kunjungan wisata yang cukup banyak. Kira-kira jumlah kunjungan wisata paling besar itu adalah wisatawan mancanegara ya. Karena mereka lebih care atau lebih senang datang ke museum. Dan kebetulan karena museum ini ada di Mansinam, sehingga sebagian besar kunjungan wisata di Pulau Mansinam itu tidak melewatkan museum kita yang ada di. Sehingga museum kita dikelola dengan baik, walaupun kita juga memiliki berbagai kekurangan, tapi tetap beroperasi setiap hari. Ada teman-teman yang juga yang menjaga itu. Kami ya mohon dukungan semua masyarakat. Kita sudah upayakan registrasinya. Insya Allah di tahun ini dia akan terdaftar di Kementerian Kebudayaan Pariwisata. Dia akan terregistrasi tahun ini. Nah, kemarin sudah dikunjungi oleh Kementerian Kebudayaan, dan sebenarnya kita ada juga persoalan kecil yang kemarin membuat itu agak sedikit lambat, itu soal tanah.
1: Ya, oh, okay.
2: Soal kelayatan. Kemarin terima kasih sekali Pak Matias dengan

0: dan ketertarikan orang datang ke museum. Itu setelah terregistrasi kita akan upayakan juga untuk distandarisasi. Jadi nanti kalau museum kita nanti setelah terregistrasi nanti kita menunggu 2 tahun lagi melengkapi ketentuan-ketentuan dan persyaratan ini dibutuhkan untuk kemudian kita menjadi museum yang terstandarisasi. Nah, kalau sudah menjadi museum yang terstandarisasi, maka akan memperoleh banyak manfaat, ya bisa memperoleh banyak dukungan untuk terus kita kembangkan. Dan mudah-mudahan juga bisa memberikan, mempekerjakan lebih banyak saudara-saudara kita yang ada di pulau.
1: Oke. Ya, buat yang bertanya tadi ya, sudah terjawab dari Pak Jafar sendiri. Nah, kalau yang tadi ditanyakan Mbak Ipon.
0: Ya. Saya kira ini lebih banyak pada Pak Matias ya.
1: Okay.
0: Tetap memang sekali lagi bahwa masyarakat di kampung itu paling penting. Itu mereka adalah pengelola dan itu sebetulnya harapan kita membangun pariwisata. Karena mereka harus memperoleh manfaat dari di dalam bisnis pariwisata maupun bisnis apapun itu, ya prinsipnya itu everybody must be happy ya, Pak Matias. Jadi semua orang yang dilalui oleh

0: Pertanyaan berikutnya.
1: Iya.
0: Ya, saya anak muda Papua Barat. Saya tertarik dengan dunia pariwisata, tetapi saya bingung harus mulai dari mana. Apa yang bisa dilakukan untuk anak muda seperti saya biar bisa ikut mengembangkan pariwisata? Dan mungkin bisa dijelaskan peluang apa saja yang sebenarnya terbuka bagi anak muda di sektor pariwisata? Iya, dan saya ingin sekali jadi pemandu. Apakah ada sekolah khusus? Iya, baik. Terima kasih dari 0852 44 sekian sekian sekian. Ini mungkin dari Pak Matias nih. Oke, silakan Bapak.
2: Iya, baik. Terima kasih. Ya, HPI memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak muda untuk datang tergabung. HPI tetap akan membina anak-anak muda bagaimana jadi seorang pemandu wisata yang profesional.
0: Oke.
2: Jadi mari bergabung Himpunan Pariwisata Indonesia Provinsi Papua Barat, tapi siap membantu untuk bagaimana kerjasama, kolaborasi untuk anak muda. Jadi saya senang sekali anak-anak muda yang mau ingin menjadi pemandu. Jadi API membuka diri untuk anak-anak muda, kalau yang mau datang untuk menjadi seorang pemandu, kita punya asosiasi, punya perhimpunan yang kita tetap membina anak-anak muda menjadi pemandu yang baik. Kemudian kita juga mitra pemerintah, kita bekerjasama dengan pemerintah. Jadi banyak sekali yang harus kita benahi. Ya, kita benahi untuk ke Papua Barat.
0: Karena kalau kita lihat adik-adik kita ini kan luar biasa. Mereka pintar dalam language ya, dalam berbahasa Inggris ya. Mungkin ini salah satunya ya, tertarik sehingga mungkin ingin jadi guide kali ya. Berarti silakan ya.
2: Silakan.
0: Itu mereka kemana tuh? Mungkin bisa dijelaskan lagi nih.
2: Ya, mereka nanti bergabung ke Himpunan Pariwisata Indonesia. Kita di sini ada, kita di Papua Barat ini ada DPC-DPC ya. Kalau kita di Manokwari DPD, di DPD API Papua Barat, tapi kita punya cabang di Wondama, cabang di Fak-Fak, di, kemudian di Kaimana, kemudian di Teluk Wondama, kemudian di Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak ini masuk ke DPC Manokwari.
0: DPC Manokwari.
2: Kemudian Manokwari Selatan. Nah, kita di Manokwari sebagai DPD untuk tingkat provinsi. Dan API ini adalah organisasi profesi ya. Organisasi pariwisata di daerah yang berskala nasional. Jadi mari kalau kita punya anak muda yang punya kerinduan menjadi pemandu, itu lebih bagus. Kita membuka kesempatan untuk mereka. Kemudian di API ini anak-anak ini, anak-anak muda, kita akan membina mereka terus. Saya juga berterima kasih juga kepada pemerintah, karena pemerintah selama ini juga bekerjasama dengan API bagaimana kita
0: memfasilitasi
2: ya, memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak kita. Karena SDM Papua ini sangat dibutuhkan sekali.
0: Okay.
2: Dibutuhkan sekali untuk bagaimana kita sama-sama memajukan pariwisata di Papua Barat.
0: Iya, benar. Ini tanggung jawab bersama ya.
2: Iya, tanggung jawab bersama.
0: Iya, berarti sudah terjawab ya yang tadi bertanya. Nah, mungkin saya masih ke Bapak Matias nih. Bapak Matias ini kan setiap hari, bukan setiap hari sih, tapi memang pekerjaannya sebagai pemandu ya, atau mungkin mendampingi juga ya. Nah, apakah persoalan sampah ini menjadi salah satu hal yang sering Bapak temukan ketika mungkin mendampingi wisatawan? Kan malu juga nih, kita sudah dampingi tapi ketika kita bawa ke tempat wisata, tempat wisatanya kotor ya, banyak sampah di mana-mana.
2: Iya, baik Ibu. Ya memang masalah sampah ini kami sebagai pemandu wisata di lapangan memang kami alami selama ini. Jadi biasanya kalau wisatawan yang datang ke contoh dari kapal pesiar atau wisatawan yang bukan kapal pesiar, kalau mereka datang ke Gunung Meja, sebelumnya kami harus lihat di Gunung Meja. Kadang-kadang biasa kami sebelum tamu datang, kami sudah sedang melakukan kebersihan, macam sampah-sampah yang ada di dalam kawasan kami harus kumpul.

0: Karena kalau tidak tamu datang ya jelas kami sebagai pemandu wisata tetap dikomplain oleh wisatawan. Ya, saya pernah dapat komplain juga. Misalnya pantai, misalnya Mansinam banyak plastik-plastik dari kota. Biasa tamu komplain. Nah ini, tapi mereka komplain, tapi mereka kasih masukan bahwa ke depan sebagai tempat yang menarik harus diperhatikan sampah plastik itu harus dibersihkan supaya tempat wisata lebih baik lagi. Jadi memang itu yang selama ini kami alami, tetapi kami juga memberi edukasi kepada masyarakat yang ada di destinasi supaya mereka tetap menjaga. Jadi sampai ini harus bukan hanya tanggung jawab pemandu tapi para pengunjung juga.
1: Buang sampah pada tempatnya ya.
0: Buang sampah pada tempatnya.
1: Iya.
0: Jadi sampah tanggung jawab bersama.
1: Iya. Oke. Baik, saya bacakan satu pertanyaan lagi. Untuk Pak Jafar, selamat pagi Bapak. Hormat dengan Jack di Sanggeng. Iya, untuk Bapak adakah program atau ruang yang bisa tong manfaatkan untuk generasi muda agar bisa tong kembangkan tong kemampuan? Ya, mungkin langsung dijawab aja Pak Jafar.
2: Baik, terima kasih ya. Saya kira pasti ada. Yang pertama, sampai dengan saat ini saya sendiri tentu sebagai kepala dinas yang belum terlalu lama dilantik ya, jadi masih banyak melakukan konsolidasi untuk semua stakeholder kita ya. Kita baru menyelesaikan konsolidasi-konsolidasi di internal dinas, dan untuk eksternal kami juga sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di luar ya. Dan kita juga sudah membantu untuk mendorong beberapa kegiatan yang bisa menghidupkan pariwisata di Manokwari khususnya ya. Karena Manokwari ini kita bicara, Manokwari ini adalah wajah wisata pariwisata Papua Barat. Dia pintu masuk destinasi kita di Papua Barat. Karena itu memang dia harus lebih hidup, harus menunjukkan citra yang benar-benar menggambarkan pariwisata Papua Barat. Karena itu banyak hal harus kita lakukan di Manokwari. Untuk itu memang kita butuh dukungan dari semua stakeholder, semua komunitas kita dukung. Nanti kita akan duduk juga dengan berbagai pihak, teman-teman di komunitas seni, musik, tari, dan lain sebagainya. Kita akan duduk. Saya kira memasuki dunia pariwisata itu bukan sesuatu yang mahal. Ya, kalau kita bicara dengan bisnis-bisnis lain, dengan modal suara, dengan modal bicara, dengan modal bahasa, kita bisa menekuni usaha di bidang pariwisata. Ada orang yang mungkin kemampuan menulis, dia bisa menulis tentang pariwisata Papua Barat, dan dengan menulisnya, orang bisa kenal dengan dia, orang bisa berhubungan dengan dia, dan juga melakukan kegiatan pariwisata dengan dia. Jadi saya kira kita punya semua kemampuan. Kalau punya bahasa, di Kaimana itu ada masyarakat di pulau. Yang kalau kita bicara di pulau itu destinasinya dikunjungi oleh banyak wisatawan dan tidak ada orang bisa berbahasa Inggris di situ. Tapi sekarang mereka bisa memanfaatkan Google Translator untuk berkomunikasi dengan tamu. Ada tamu yang sama sekali dari Cina tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Jepang, hanya bisa bahasa Cina. Hanya tahu bahasanya saja. Mereka bisa komunikasi dan tamunya bisa tinggal satu minggu hanya dengan modal Google Translator. Nah, bisa tinggal di situ. Jadi saya kira kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Benar. Jadi tidak perlu harus belajar bahasa Mandarin, tidak perlu harus belajar ini, tapi ada fasilitas yang sudah disediakan kepada kita. Ya, terima kasih Adik Jack ya. Mudah-mudahan nanti kita akan terus komunikasi, kami akan terus membangun sinergi dengan semua komunitas pariwisata atau stakeholder pariwisata, terutama juga yang ada di Kota Manokwari, supaya kita menghidupkan Kota Manokwari ini menjadi citra positif bagi destinasi kita di Papua Barat.
1: Ya, baik. Pendengar, menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini ya. Tadi masing-masing narasumber sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh pendengar kita. Oh, satu lagi baru masuk nih. Ya, selamat pagi untuk kedua narasumber. Saya dengan Tito. Ya, dengan Tito. Saya ingin bertanya tentang wisata Pantai Pasir Putih atau Pantai Yenbeba. Karena kami masyarakat Manokwari atau warga Manokwari ini, akses untuk ke Pantai Pasir Putih itu lebih dekat sehingga kami kurang tahu destinasi wisata yang ada di Manokwari yang bisa kami kunjungi yang tidak memakan biaya. Yang tidak memakan biaya karena Pasir Putih ini dapat dijangkau dan makanannya pun bisa kami beli sesuai dengan kantong kita. Nah, juga permasalahannya untuk tukang parkir. Ya. Tukang parkir ini apakah memang utusan dari dinas terkait ataukah dari masyarakat itu sendiri? Baik, terima kasih. Salam dari Tito. Oke, Tito. Yang mau jawab siapa dulu nih? Pak Jafar. Ya.
2: Baik, terima kasih ya. Saya kira kita semua peduli dah untuk pariwisata di Manokwari. Yang pertama memang kita bicara soal kewenangan juga ya. Ya. Ini ada kami perintah pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kabupaten. Sebetulnya yang langsung ke destinasi dan berurusan dengan pengelola di destinasi itu adalah kewenangannya Kabupaten. Kabupaten. Ini ranahnya. Saya kira itu adalah di bawah pembinaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manokwari ya, Kabupaten Manokwari ya, sehingga itu. Biasanya kami kalau di provinsi itu bisa mengintervensi dalam rangka pengembangan dan istilahnya meningkatkan daya saing. Tetap

0: di pasir putih ya itu harus ditata lebih baik lagi.
1: Benar-benar.
0: Ya, dan terima kasih kami tetap berupaya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari bagaimana masalah keamanan di tempat wisata dan masalah parkir ini perlu dibenahi lagi lebih baik.
1: Iya.
0: Ya, parkiran untuk kendaraan beroda.
1: Apalagi masalah tarif ya?
0: Iya. Iya, karena tarif mungkin mungkin ada peran tarif juga ya, harga yang berbeda.
1: Iya.
0: Ya. Jadi mungkin tarif yang diberikan oleh dinas terkait ya, Dinas Pariwisata Kabupaten yang mungkin berbeda dengan yang petugas di lapangan ya, pasti punya ada tarif yang agak berbeda. Jadi itu yang perlu kita benahi sama-sama. Ya, saya kira mungkin nanti dari kami dari API, kemudian dari Dinas Pariwisata Provinsi, kami akan berkoordinasi terus dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Manokwari, karena masalah parkiran di Pasir Putih itu perlu dibenahi lebih baik lagi.
1: Iya. Iya, memang tidak kita pungkiri pantai Pasir Putih ini kan memang terjangkau, lebih dekat. Berada dalam kota. Nah, ketika orang ditanya mau kemana, mau ke pantai Pasir Putih, murah meriah, bisa dijangkau. Ya, mungkin pandangannya orang seperti itu ya, sesuai dengan kantong mereka, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Tito tadi. Untuk Pak Tito, terima kasih sudah bertanya dan tadi juga sudah jawab sama Pak Jafar dan juga Papa Matias. Ya, kita kembali lagi ke pertanyaan kita nih. Ini kita berbicara mengenai strategi. Ibarat kita mau perang itu kita harus punya strategi nih. Kita harus punya persiapan-persiapan. Nah, untuk Pak Jafar, bagaimana strategi pemerintah agar perkembangan pariwisata ini benar-benar memberikan dampak ekonomi ini, ekonomi UMKM lokal mungkin ya, ekonomi masyarakat Papua Barat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata. Karena kalau kita lihat, kebanyakan itu umpamanya macam di Pantai Pasir Putih, yang jualan itu bukan yang ada di sekitar situ, tetapi dari luar. Tapi memang tidak mungkin menutup kemungkinan buat mereka untuk silakan. Nah, menurut Pak Jafar.
2: Saya kira yang paling penting itu adalah kita menyiapkan masyarakat di destinasi sendiri itu menjadi pelaku. Ya. Itu yang paling penting. Karena kalau mereka tidak memiliki kompetensi atau kesadaran untuk memulai, atau mengambil alih peran di dalam perkembangan pariwisata itu sendiri, maka mereka akan tertinggal. Akan diambil alih oleh orang lain di luar situ. Karena itu memang hal yang paling penting itu adalah kita mempersiapkan mereka. Jadi masyarakat lokal di daya tarik atau di destinasi di mana mereka ada, itu kita mempersiapkan mereka. Persiapkan yang pertama itu mindset mereka kita persiapkan. Kesadaran mereka dulu, mereka peduli dan tertarik untuk melihat pariwisata itu sebagai satu hal yang atau lapangan yang bisa diusahakan untuk memberikan meningkatkan pendapatan atau memberikan dampak pada kesejahteraan mereka. Karena itu satu hal yang penting. Tugas kami nanti di pemerintah meningkatkan kemampuan atau kompetensi mereka dalam hal mengelola pariwisata di destinasi masing-masing. Saya kira itu yang paling penting karena kita bicara perkembangan pariwisata sampai kemanapun ujung-ujungnya adalah mereka yang di destinasi itu harus menikmati kue pariwisata itu sendiri. Ya. Itu kita harapan kita. Karena itu memang SDM-nya yang harus kita ini persiapkan. Agar mereka bisa mengambil bagian peran yang lebih aktif dalam kemajuan pariwisata itu sendiri.
1: Iya. Baik, kita ke Pak Matias. Bapak Matias, ini kan hospitality juga penting nih.

0: kan destinasi wisata Papua Barat, mungkin misalnya di Facebook. Nah, jangan lupa datang ke ini. Apakah ada upaya-upaya itu sudah dilakukan?
1: Saya kira secara konsisten memang kami sendiri punya beberapa media sosial yang kita manfaatkan. Karena memang media sosial ini adalah media yang paling murah ya dan massal untuk kita mempromosikan pariwisata kita. Tetapi memang upaya-upaya yang kita lakukan itu memang belum maksimal ya. Artinya pariwisata kita itu kan masih belum terarah pada segmen pasar yang kita mau. Karena itu memang kita harus terus meningkatkan promosi kita itu pada segmen pasar yang benar-benar tepat, sesuai dengan apa yang ada di Papua Barat. Karena kalau kita hanya menjual di media sosial itu sifatnya masih terlalu umum dan belum menjangkau secara langsung ke segmen pasar kita sesungguhnya yang berminat terhadap produk wisata kita di Papua Barat. Karena memang itu harus kita lakukan. Peran media masyarakat itu sangat besar dan bukan, saya kira kita semua masyarakat Papua Barat melakukan, orang perorangan, lembaga, iya, dan semua sedang melakukan promosi terhadap pariwisata kita di Papua Barat. Tetapi yang harus kita lakukan itu lagi adalah bagaimana kita melakukan promosi yang terarah. Jadi lebih pada segmen pasar yang kita mau. Misalnya Pak Matias bicara soal wisata bird watching atau nonton burung. Ini kan mereka punya komunitas sendiri, mereka punya peminat sendiri. Nah, promosi kita harus memang benar-benar terarah ke itu, komunitas itu, langsung ke komunitas pencinta apa burung itu sendiri ya. Jadi lebih terarah, dan itu biasanya yang dilakukan itu oleh teman-teman di teman-teman yang swasta, yang di bisnis, yang punya travel agent, yang punya semua, karena mereka lebih memahami soal itu. Dan peran kami pemerintah tentunya pada memfasilitasi sebetulnya ya. Jadi kalau ke depan kita punya kemampuan dukungan yang cukup baik dari sisi anggaran, mungkin kita akan melakukan itu, jadi memfasilitasi teman-teman pelaku ini untuk menjual produk-produk wisata kita langsung kepada segmen pasarnya. Kalau kita bicara misalnya surfing, ini mereka komunitasnya sendiri, orang-orangnya sendiri, kita bisa promosi media sosial kita itu menyasar semua orang. Tetapi kalau kita mau promosi pada segmen surfer sendiri, tentu yang bisa lakukan itu adalah teman-teman di pelakunya sendiri, para travel yang suka mendatangkan para surfer itu sendiri, mereka yang lebih tahu dan di mana mereka harus promosi. Saya kira itu yang perlu kita dukung jadi lebih terarah. Ke depan memang pariwisata kita di Papua Barat ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya misalnya karena akses yang masih sedikit terisolir kita bilang, sehingga biaya masih menimbulkan biaya mahal, itu memang kita harus mendorong pariwisata kita yang lebih kualitatif. Artinya kita tidak mengandalkan kunjungan pariwisata yang besar, tetapi kita mengandalkan jumlah kunjungan wisata yang lebih kualitatif. Artinya sedikit orang tapi memberikan dampak yang besar. Jadi sedikit orang tapi belanja uangnya lebih banyak ke Papua Barat dan tidak memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Ya, biasanya orang-orang yang seperti itu adalah wisatawan yang care, yang sudah peduli terhadap lingkungan, kemudian punya banyak duit, sehingga pariwisata yang lebih kualitatif, jadi lebih berkualitas. Kita mungkin tidak lagi akan mendorong wisata massal atau mass tourism yang dimana mendatangkan atau mempromosikan sehingga destinasi dikunjungi secara massal oleh banyak orang, sedikit pendapatan tetapi menimbulkan tekanan yang besar terhadap pelestarian lingkungan di mana mereka berkunjung. Itu yang kita akan hindari, sehingga saya kira lebih kepada pariwisata yang berkualitatif. Karena itu memang promosinya harus lebih tepat sasaran pada segmen yang benar-benar kita sasar.
0: Oke. Karena saya juga salah satu pengguna media sosial seperti Facebook. Kalau kita lihat sekarang itu informasi yang banyak itu tentang kafe, kafe yang menjamur di mana-mana alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau suatu saat orang bilang, ayo kita tukar pendapat kita sharing di pantai ini, di tempat wisata ini, bukan di kafe gitu ya. Berarti sekarang kan konten-konten kreator yang malah